0: Ya, mereka kan sering salah-salahan.
1: Nah gitu. Iya. Oh itu tuh despo aku loh.
0: Iya, padahal mereka sama aja. Tolong ya, sadar diri kalian berdua.
1: Dan kita langsung aja sudah terhubung dengan Desvatika, detik ya. Kita rubah detik jadi pagi hari. Spadik.
0: Wah, Spadik.
1: Selamat pagi teman Pro 2, Desvatika. Spadik.
0: Enak banget Spadik.
1: Maksa banget gak sih? Tapi sebelumnya kita mau info-info lagi, tapi kita mau baca yang WhatsApp dulu. Tadi kita nanya tuh tim mana yang diprediksi atau tim mana yang unggulan kamu. Ini ada Kak Putra yang biasa dipanggil Musang King.
0: Oh, Duren.
1: Kak Musang gitu ya.
0: Oke.
1: Dipanggil Musang. Bener apa ini dipanggilnya Musang?
0: Iya, mungkin di tongkrongan kali.
1: Oh, King Musang.
0: Enggak.
1: Musang King.
0: Musang.
1: Apa sih?
0: Musang kali, Musang.
1: Ini Kak Putra ya. Oh iya Kak, Piala Dunia tahun ini ngedukung tim mana? Hatnya balik.
0: Oh dia tanya balik kita?
1: Iya.
0: Oh.
1: Tadi udah kita sebutin ya.
0: Iya.
1: Nah prediksi aku itu tuh Selandia Baru aja deh. Gitu.
0: Selandia Baru main gak nih dia?
1: Main gak sih dia?
0: Coba kita cek ya.
1: Coba cek. Ternyata gugur lagi kan?
0: Malah gak main
1: gugur bulan. Itu gugur bulan tuh. Aduh.
0: Di, coba apa ya, kita gak, cek ya. Coba aku cek. Biarlah.
1: Sembari aku cari lagunya Juwita Malam.
0: Oke, boleh.
1: Mau beda.
0: Selandia Baru.
1: Main. Main enggak?
0: Oh iya, Selandia Baru.
1: Kapan?
0: New Zealand kan? Udah kemarin bermain imbang 2-2 sama Iran.
1: Oh, lawan Iran.
0: Yes.
1: Tapi aku agak miris sih dengan lihat perlakuan, maksudnya gini, bukan perlakuan sih, tapi apa ya?
0: Bendera.
1: Bukan masalah bendera, sih? Tapi mereka diperlakukan kayak harus balik. Itu kan capek
0: banget
1: main ya. Abis main tuh capek, ya kan? Nah, abis main capek.
0: Ya memang. Kalau gak capek mungkin mainnya kurang lama kali. Iya dong, ngapain?
1: Iya.
0: Bentar doang kali, jadi gak capek.
1: Tapi kan selesai 45 menit.
0: Kali
1: itu berapa
0: ronde? Kali dua kan sebenernya. Kok ronde?
1: Babak.
0: Ya sama aja sih.
1: sama kawan, aja. Kamu gimana sih?
0: 90 menit ya capek lah.
1: Belum kalau perpanjangan waktu.
0: Iya, belum kalau mau lagi tuh. Iya kan? Kita adu penalti aja. Gitu. Belum kayak gitu. Bisa aja. Main lagi sini. Mau gak? Berani gak? Gitu.
1: Cik, aku capek loh pagi-pagi loh. Tapi itu berdua ya bener loh. Itu perlakuannya kayak selesai main harus pulang. Ih kayak pantau ya kan?
0: Pantau. Gimana sih? Woi. Iya ya tapi.
1: Iya kan?
0: Iya sih itu capek, jadi capek loh. Walaupun naik pesawat ya,
1: iya.
0: Tapi mau naik pesawat sepesawat apapun ya pasti capek juga. Abis main harus balik lagi.
1: Cuma kayak nggak sopan aja nggak sih? Abis main langsung pulang kayak apa sih gitu kan? Orang tuh gitu rehat kan? Dulu, gitu kan ya?
0: Iya lah, dulu biasanya.
1: Ya itu gitu. Sih kasihan sih.
0: Minum dulu kan biasanya kan? Istirahat dulu lah. Tapi itu kayaknya emang kayak harus balik ke Meksiko kan? Kayaknya kan?
1: Iya mereka harus balik ke base nya mereka Meksiko.
0: Kemarin tuh ada ini sih, kayak. Di Amerika ini emang agak lucu deh.
1: Kenapa?
0: Ada ini. Kemarin tuh timnas mana ya? Inggris kalau gak salah. Dia kan Inggris atau mana ya? Pokoknya dia tuh ada training camp. Tempat buat latihan timnas mereka. Terus dia tuh di sampingnya tuh kayak ada bukit-bukit gitu loh. Bukitnya tuh ini.
1: Teletubbies.
0: Bukan. Bukitnya tuh penangkaran ular. Gimana coba? Tolong ya Amerika ya. Jangan dong kayak gitu. Ada tulisannya gitu, jadi
1: serius?
0: Iya, sebelahnya tuh penangkaran ular di sebelah tempat latihan itu. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya di samping kayak begitu, ya emang ada pagernya.
1: Iya.
0: Cuma ya ada pagernya kan, ya begitu. Maksudnya sebelahnya penangkaran ulang.
1: Daripada penangkaran buaya, masuk ya.
0: Gitu.
1: Katanya mau request lagunya Juwita Malam.
0: Oke, boleh.
1: Katanya karena dia mau menyemangatin bunda aku, terima kasih.
0: Oh, oke, gitu. Semangat bunda ya pagi hari ini.
1: Tapi dulu aku pernah tahu pengen banget dipanggil bunda.
0: Tapi lucu ya bunda, kenapa sih kamu pengen dipanggil bunda?
1: Kayak jadi sweet banget aja kita.
0: Iya,
1: gak tahu, aku dari dulu bun. Terus aku dulu punya pasangan panggilnya bun. Semua dulu.
0: Jadi, namanya abun kan?
1: Serius aku dulu punya mantan panggilnya bun. Bun gitu.
0: Apa, tapi bun maksudnya apa? Bunda emang? Beneran bunda?
1: Buntut.
0: Apa sih? Buntut.
1: Iya bunda bener bun.
0: Oh.
1: Iya. Serius.
0: Kamu manggil bun?
1: Enggak dia manggil aku bun.
0: Oh kamu manggil dia?
1: Ah, mental aja lo tuh. Itu geli banget sih gue. Kalau diingetin sekarang. Oke, okay, balik lagi yuk. Next, ada Kak siapa nih? Oh, ada Kak Zulia yang mau request lagunya Remuk Redam. Enggak remuk doang.
0: Anggi Carvalho.
1: Iya, Anggi Carvalho. Ya, tuh salamnya buat kakak penyiarnya aja dan The Angels seluruh Indonesia. Okay. Sehat selalu ya dan tetap tersenyum. Ada quote of the day.
0: Apa tuh?
1: Dia ngirimin quote hari ini. Pilih untuk berfokus pada solusi daripada masalah. Itu adalah kunci untuk sukses maju. Gitu.
0: Yes, benar.
1: Iya. Terus ada Kak Catur juga nih. Di Piala Dunia 2026, aku jagoin Perancis.
0: Perancis,
1: berarti
0: ya
1: kamu
0: kan?
1: Sama.
0: Masih Perancis
1: kan? Tos lu, Kak Catur. Tos lu, oke.
0: Kamu kan juga suka Perancis deh, Cil. Kamu tau Zidane gak?
1: Zidane nih?
0: Iya.
1: Zidane nih kan?
0: Iya, tahu. Kan dia Perancis.
1: Oh gitu?
0: Iya, Zidane Perancis.
1: Wow.
0: Zidane tuh ya jadi pahlawan Perancis gitu loh. Di dunia sepak bola ya. Karena di saat itu kan Perancis tuh kayak biasa aja gitu, terus tiba-tiba ada anomali nih, si Zidane kok tiba-tiba ada, kan dia aslinya Algeria deh, Aljazair tiba-tiba main buat timnas, kayaknya di Perancis, jago banget. Akhirnya Zidane ini dielu-elukan kan jadi legenda Perancis. Nama Zidane kan sekarang banyak banget, orang-orang Indonesia juga banyak kan, Zidane siapa, Zidane gitu. Makanya dia di Perancis tuh Zidane tuh jadi kayak pahlawan gitu di Perancis gitu. Kalau di sini tuh kayak Rifki Minov lah.
1: Yaudah deh, kita gimana kalau kita info dulu yuk?
0: Oke, okay. Kita ke Piala Dunia lagi teman-teman.
1: Iya, Piala Dunia ya. Lagi, sesi terakhir di Piala Dunia. Sesi terakhir di Piala Dunia, maksudnya terakhir kita bahas Piala Dunia.
0: Oke.
1: Okay. Nanti karena kan infonya beda-beda lagi.
0: Infonya beda-beda lagi dong.
1: Okay. Ada apa tuh?
0: RRI.co.id Jakarta, Piala Dunia, gak usah dibaca ya.
1: Jadi kok kamu nyebelin sekali aja.
0: Dari rri.co.id teman pro 2 ya, ini Piala Dunia 2026 ini menghadirkan sejumlah aturan baru untuk menyesuaikan kondisi cuaca panas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kamu udah pernah dengerin lagu kebangsaannya Kanada, Sil?
2: Belum.
0: Nih aku puterin ya, sedikit saja. Ini adalah lagu kebangsaan dari Kanada, karena ini di itu juga sudah banyak banget teman pro 2 di meme ya. Lagu kebangsaan negara Kanada nih. Bentar. Kan Justin Bieber dari Kanada. Orang-orang bercandanya gitu. Apa sih gitu?
1: Lagu, ya semuanya nyebelin banget
0: sama aja. Ya
1: semuanya nyebelin banget.
0: Karena Justin Bieber lebih gede dari Kanada katanya gitu.
1: Iya, tapi gak gitu-gitu juga, Je.
0: Aku bisa gitu. Orang kok bisa aja lihat. Ini jokesnya di Twitter ya, teman berdua. Bukan bersumber dari aku sendiri ya. Takut saya.
1: Enggak, sumpah sih parah banget. Enggak, aku kayak geli sendiri. Je, kenapa sih, Je?
0: Kenapa sih? Enggak nih ya, aturan baru teman berdua. Di Piala Dunia ini karena digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Salah satu kebijakan yang jadi sorotan ini, hydration breaks atau jeda minum di tengah setiap babak pertandingan. Karena panas banget sih. Karena di Amerika tuh, iya ternyata Amerika tuh panas ya.
1: Kan tergantung pak, tergantung ininya.
0: Apa tuh?
1: Saya nyari 10,000 hours kok gak ada ya?
0: Ada kok di situ. Di mid, di current di mid.
1: Oh iya.
0: Di spill banget ya. Dan ini juga FIFA menerapkan aturan baru teman pro 2 ya. Ini untuk membantu pemain menghadapi suhu tinggi di sejumlah lokasi pertandingan. Karena melampaui 32 derajat Celcius. Kemarin ada salah satu brand olahraga sih.
1: Oke.
0: Okay. Salah satu yang nge-support lah aparel dari timnas itu. Timnas Jerman dan teman-temannya itu. Dia kasih teknologi baru. Jadi kayak rompi gitu tapi isinya es batu.
1: Hah? Rompi es batu?
0: Iya isinya kayak es batu
1: itu
0: gitu.
1: Itu keren?
0: Iya jadi biar...
1: Ice pack gitu dong.
0: Apa?
1: Ice pack gitu kan?
0: Iya ice pack bener. Jadi biar kayak gak panas gitu pas mereka lagi latihan. Tapi pas pertandingan gak bisa dipakai sih. Cuma iya dong ngapain?
1: Gak ada
0: Cik. Apa sih?
1: Lagunya.
0: Justin Bieber kan?
1: Uh-uh.
0: Ada. Di Karen. Di Karen di ini. Dan NCI. Ketika di Dan NCI.
1: Nih.
0: Iya
1: itu. Tuh kan ada kan heran deh.
0: Emang ada. Karena terus, 32 derajat Celsius cuma berdua ya. Tapi kebijakan ini memunculkan perdebatan karena dinilai berpotensi mengganggu ritme permainan. Menurutmu gimana sih, Il?
1: Iya, iya juga sih. Kalau aku sih yes.
0: Kita dua yes aja. Yes, no, yes, no.
1: Iya, yes, no, yes, no. No, no, no, gitu. Enggak, kalau aku sih setuju banget. Maksudnya setuju dalam artian, ya agak mengganggu gitu gak sih menurut kamu?
0: Mungkin ya, karena lagi main tiba-tiba berdulu gitu.
1: Karena setahu aku juga, kayaknya kita gak bisa kan lagi degup jantung, lagi terpacu tinggi terus langsung dikasih air gitu kan.
0: Iya, gak boleh.
1: Enggak tahu. Enggak tahu, cuma biasa ya istirahat dulu.
0: Iya. Yeah. Uh-uh. Ini sesuai regulasi FIFA ya, Sil ya. Jadi wasit menghentikan pertandingan pada menit ke-22 setiap babak.
1: 22.
0: Yes, menit ke-22 okay. setiap babak dan pemain diberikan waktu 3 menit untuk melakukan hidrasi buat minum-minum gitu.
1: Oh,
0: yeah. Aturan ini juga diterapkan secara seragam ya, tanpa mempertimbangkan cuaca, lokasi pertandingan maupun jenis stadion. Mau dimanapun, pokoknya main di Piala Dunia ini selalu ada di menit 22 istirahat minum dulu minum. Gitu.
1: Oh iya, isi 3 menit kan?
0: 3 menit.
1: 3 menit oke okay lah, enggak apa-apa. Cooling down dulu.
0: Cooling down dulu. Kayak ngobrol-ngobrol dulu. Iya kan? Maksudnya kan ini loh. Iya kan, maksudnya taktik.
1: Iya,
0: tiktok. Makanan tuh kacang loh ada tuh. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalkan lagi nonton bola teman berdua tiba-tiba ngapain tiba-tiba pada berhenti? Nah, itu lagi hydration break. Karena panas banget. Cobain aja main sana.
1: Galak banget. Terus Kak Catur minta lagu 10,000 Hours sudah aku pilihin, tenang aja. Terus sama ada Kak Fia nih. Kak, aku minta lagunya Justin Bieber dong yang Confident. Ah, Justin lagi. Jadi dulunya Justin.
0: Lagu kebangsaan Kanada kan?
1: Iya, kalian pilih deh cup-cupan deh siapa yang mau rubah.
0: Cup-cupan.
1: Karena Kak Catur oh, Kak Catur ngalah deh katanya. Oke, Kak Catur mau ganti apa Kak Catur?
0: Jangan Catur, lagunya udah siap nih.
1: Iya, lagunya udah siap lagi nih, udah dicariin kan ya. Yaudah Kak Catur langsung kasih tahu aja ya, mau lagunya apa, ya. Nanti aku langsung puterin. Oke, gitu nanti. Oh iya, untuk informasi selengkapnya teman Pro 2, informasi tadi kamu bisa cek di mana, Je?
0: Di rri.co.id.

dari Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, terima kasih banget ya kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan lanjut lagi, kita mau kasih informasi-informasi ya. Kalau dari tadi kita udah bahas tentang Piala Dunia yang entah kemana-mana. Dari Piala Dunia sampai Dunia Piala, cie. Kita udah bahas. Nah, sekarang kita akan update informasi kamu terkait dengan perkiraan cuaca di Info BMKG.
2: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
1: Oke, informasi cuaca pagi ini akan disampaikan oleh prakirawan Arif ya, langsung dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
3: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Akan kami sampaikan prakirawan cuaca untuk hari ini tanggal 18 Juni tahun 2026 untuk wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Perkiraan cuaca di Kota Surakarta pagi hingga siang nanti cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang cuaca di Kota Surakarta berawan. Angin pagi hari ini hingga petang nanti berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara bergeser antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 50 hingga 80%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya cuaca pada pagi hingga siang nanti cerah berawan hingga berawan. Sore nanti hingga petang cuaca di Jawa Tengah umumnya berawan, kecuali di daerah pegunungan dan dataran tinggi ada potensi hujan intensitas ringan dengan sebaran yang tidak merata dan durasi yang singkat. Perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
2: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, kita update informasi lalu lintas dulu. Sekarang RRI Pro 2 Surakarta sudah terhubung dengan rekan Davik ya, dari Dishub Lalu Lintas Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Davik.
2: Selamat pagi rekan Cici.
1: Selamat pagi rekan Davik, monggo silahkan laporannya.
2: Baik, terima kasih untuk laporan pantauan arus lalu lintas Kota Solo pagi hari ini langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama kita mulai dari batas kota Kleco. Saat ini terpantau untuk batas kota Kleco untuk arus lalu lintas yang memasuki kota Solo maupun keluar dari kota Solo terpantau cukup ramai namun masih lancar. Didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari batas kota Kleco kita bergeser ke Jalan Slamet Riyadi, kita ke Simpang Purwosari. Untuk Purwosari pagi hari ini terpantau untuk arus lalu lintas daerah barat maupun timur cukup ramai namun masih lancar, tidak terjadi penumpukan di masing-masing kaki simpang. Dari Purwosari kita bergeser ke Simpang Tugu Wisnu. Untuk Simpang Tugu Wisnu saat ini terpantau untuk arus lalu lintas dari arah barat, timur, utara maupun selatan cukup ramai namun masih lancar. Dari Tugu Wisnu bergeser ke batas kota bagian selatan, Dawung. Untuk Dawung, ruas lalu lintas yang masuk di kota Solo maupun keluar dari kota Solo menuju ke arah Tugu Harjo terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Dari Dawung kita bergeser ke Simpang Juruk. Juruk terpantau untuk ruas lalu lintas yang masuk di kota Solo maupun dari keluar kota Solo menuju ke arah Karanganyar juga terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dari Juruk bergeser ke Simpang Empat Ngemplak. Untuk Simpang Empat Ngemplak terpantau pagi hari ini untuk arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo pagi hari ini langsung dari Sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kembali ke rekan Sisi.
1: Baik rekan David, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ke Battle Song di pagi hari ini, teman bro dua ya.
1: Oke.
0: Di pagi hari ini kita sebenarnya sempat bingung ya, Sil ya. Iya. Kita mau makan
1: apa? Kalau bingung pegangan.
0: Pegangan apa dong? Oke, bisa. Belum ke itu. Sorry. Kok tiba-tiba shuffle aja nih?
1: Enggak, pertanyaan saya, Bapak kurang fokus.
0: Lumayan. Lapar, Sil. Kamu tim sarapan gak sih, Sil?
1: Enggak. Lagi enggak. Kalau lagi iya.
0: Kenapa gitu? Tergantung apa?
1: Kalenderku.
0: Kalau kamu katanya masih pakai kalender suku Maya ya, Sil ya? Lama banget tuh. Kenapa tuh?
1: Mencret.
0: Aduh. Oke, berarti aku belum sarapan ya, Sil, lapar ya?
1: Iya, jadi kalau aku tergantung kalendernya. Ya bisa gak sih, jadi serius dikit gitu loh.
0: Tidak, maaf. Oh gitu. Oh, tergantung kalender ya?
1: Iya.
0: Ini hari ini kalendernya apa?
1: Kalender aku sampai tanggal 20 itu tidak boleh, enggak, buka puasanya tuh nanti jam 12.
0: Oh, jam 12.
1: Jam makannya.
0: Berarti terakhir makan kemarin jam berapa, Sil?
1: Jam 6 sore atau jam 5 sore gitu.
0: Oh, berarti itu jika ya? If, intermittent fasting.
1: Iya,
0: jika. Oh,
1: baru
0: okay.
1: Menyambungin lagi.
0: Apa?
1: Aku baru mau nyambungin lagi.
0: Sil, agak deket dong, telinga saya kan gak denger ya? Jadi
1: aku baru mau nyambungin lagi.
0: Oh, baru mau nyambungin lagi. Oke. Kita ke Battle Song pagi hari ini, teman berdua ya.
1: Iya, Battle Song hari ini itu apa ya?
0: Di
1: kudu
0: pagi.
1: Banget apa sedekat ini?
0: Apa kayak yang itu, Sil? Tarik yang itu. Ya, soalnya sih. Yang ini tuh kecil banget ininya, output suaranya. Kamu pakai yang nomor 4 aja ya, coba ya. Karena kamu suka nomor 4 kan?
1: Enggak.
0: Sukanya 3, Sil, kamu ya?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Aku sukanya yang 1.
0: Wih, karena juara itu cuma 1 sih.
1: Iya.
0: Sisanya adalah angka. Kata pelatihku dulu gitu, pelatih balet. Ya.
1: Makasih, Jeje.
0: Kita ke Battle Song ya di pagi hari ini, teman-teman. Hah?
1: Kayak lebih gedean ini deh, Jeje.
0: Lebih gedean itu.
1: Iya. Ini gede banget ya.
0: Lumayan.
1: Oke lah.
0: Biasa aja lah sih. Lihatnya gak usah gitu-gitu banget. Nah, lagu pertama, teman-teman dua ya. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Ini temanku TK loh yang nyanyi loh.
1: Tenan.
0: Nuka tuh temanku TK tau. Kita satu TK pembina di Manahan.
1: Enggak, aku gak percaya sama kamu. Ya, mungkin namanya aja yang sama.
0: Enggak, kakaknya tuh namanya Excel. Excel sekelas sama aku.
1: Terus ponakannya Word?
0: Bukan, PowerPoint. Dari Nuka, teman berdua ya. Eunoia albumnya dirilis tahun 2025. Mm-hmm.

0: Itu lagunya.
1: Itu lagunya
0: bagus banget ya.
1: Dan ini juga ada di Indonesia Top 20 teman berdua ya. Ini kamu request aja biar nanti Nuka jadi juara di Indonesia Top 20.
0: Iya. Nah, di Indonesia Top 20 tentunya ya bareng aku Sylvie Aziz dan juga Arif Kimino.
1: Setiap hari apa sih?
0: Sabtu jam 2 siang.
1: Jam 2 siang, jam 3 sorenya teman berdua ada International Top 20 barengan sama Jiji dan Atika.
0: Iya, GNT. Betul banget.
1: Dari Nuka ya, masa ini nanti dan masa indah lainnya Sisil. Kita adukan dengan Bambang Pamungkas.
0: Ship battle ya.
1: Apa?
0: Ship battle.
1: Di situ lagi kan tadi udah.
0: Salah.
1: Ke situ lagi.
0: Oh iya.
1: Dari Pamungkas teman berdua ini lagunya belum ada di Indonesia Top 20 ya teman berdua ya. Kamu bisa request terus
0: supaya bisa masuk ke chart Indo Top 20 teman berdua.
1: Betul. Ada berapa kali kita akan saling memaafkan?
0: Berapa kali ya kira-kira? 1000 kali?
1: Bentar
0: 2000 kali?
1: Adrian kali. Lebih sering pakai angka-angka ya ini lagu-lagu
0: iya,
1: ini.
0: Iya, lagi banyak.
1: Ya. 3000 hour.
0: You see. Eh? Minuman dong. Enggak. Lagunya itu loh, lagunya anaknya
1: Christina Perry.
0: Bukan.
1: Eh, apa sih?
0: Yang I Love You
1: 3000. Oh, 3000. Stephanie Putri.
0: Ya, Stephanie Putri. Terus apa lagi ya? Banyak lah.
1: 10,000 hour nih.
0: 10,000 hour iya juga.
1: Tadi udah.
0: Tapi ya itu, belum ada yang sampai 19.000, belum. 18.000 udah.
1: 18.000 belum ya? Udah ya.
0: Udah 18.000 sekian kan?
1: 19.000 belum. 19 juta belum.
0: 19 juta juga belum.
1: Belum.
0: Ya masih aman lah ya. Ayo kita puter lagunya Kiko. Pak, pendek banget sih Pak, teringat bahwa doang.
1: Enggak, ini sebenarnya bagian yang ref tuh udah tak siapin tadi tapi kita ngobrol. Jadi udah lanjut. Harusnya tadi.
0: Oke lah kalau gitu aja ya. Aduh itu diangkatnya mau cepet teringat bahwa doang.
1: Kamu kenapa memperhatiin banget sih?
0: Ini penting karena kan ini catchernya bro gitu loh. Terus kalau teringat bahwa teringat sape loh gitu kan. Ah gimana sih?
1: Oke deh teman-teman berdua ya, di pagi hari ini langsung saja kamu voting Nuka masa ini nanti dan masa indah lainnya.
0: Atau
1: Pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan? Langsung aja.
0: Kalau kamu dikasih kesempatan berapa kali memaafkan, kamu mau berapa kali memaafkan?
1: Maksudnya orang minta maaf gitu?
0: Iya. Kamu kasih kesempatan orang itu berapa kali?
1: Tergantung.
0: Apa yang menggantung dan digantung?
1: Aduh, jemuran
0: hubungan kali ya digantung.
1: Aduh serem banget.
0: Iya.
1: Ini tergantung kesalahannya kali ya.
0: Kalau aku gak, cukup 3 kali selesai.
1: Kenapa?
0: Karena menurutku kalau 1 itu oke. Let's say kalau dia bilang dia salah.
1: Oke.
0: Dua kali.
1: Serius ya? Oke,
0: iya, 2 kali berarti dia udah mengulangi hal lagi nih.
1: Oke.
0: Dia tahu salah tapi diulangin. Berarti itu udah sengaja dong. Ketiga kali masih diulangi berarti itu something wrong dong, benar nggak?
1: Terus ngapain sih kayak
0: gitu? Ya udah, cut bye.
1: Hanya dengan 1 itu?
0: Iya.
1: Masalah itu.
0: Ya udah deh, kalau gitu kita puterin aja lagunya ya kita ya, teman berdua ya. Dan jangan lupa vote.
1: Langsung
0: ya.
1: Aja kamu vote battle song pagi hari ini teman berdua ke WhatsApp berapa sih?
0: 081327866966.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh, Bu. Piye engko anakku sopo sing ngopeni?
2: Lah iya, mulo toh, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Jika dia mencintaimu, dia memelihara kedamaian hatimu. Jika dia selalu membuatmu curiga, maka dia tidak cinta. Anonim.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, aku kembali lagi Sylvia Zia. Kali ini sendirian karena teman tertawaku tidak ada, lagi pergi ya. Tiba-tiba biasalah JJ Magenta ya, suka sibuk gitu. Suka sibuk sendiri ya, alhasil balik lagi siaran sendirian deh ya. But it's okay, teman Pro 2 ya. Tungguin karena akan ada gebrakan-gebrakan berikutnya. Cegebrakan enggak tuh ya kan. Nah, jadi teman Pro 2, kita masuk ke Battle Song Today. Udah dari tadi sebenarnya, dari jam 8 tadi teman Pro 2 ya. Jadi Battle Song Today kali ini kita akan mengadu dua lagu, teman Pro 2. Yang pertama itu ada dari Nuka. Ini katanya teman TK-nya JJ Magenta, JJ Mentega, dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Gimana lagunya? Ini dia.

seru ya kalau udah ngerasa cukup ya Tom Pro 2 ya. Nah ini lagu dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Terus ada satu lagu dong tentunya, kalau battle kan gak mungkin sendirian Tom Pro 2 ya. Pasti ada battlenya, ada lawannya, cuy lawannya. Ada dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Oke, kira-kira kamu butuh berapa kali untuk saling memaafkan teman pro 2? Ya, enggak terbatas gitu ya. Kalau aku kayaknya cukup 3 kali aja deh. Karena udah capek ngulangin hal-hal yang sama. Curcol kali ya. Oke deh, teman pro 2, kamu bisa vote 2 lagu tadi ya. Pilih salah satu. Yang pertama tadi ada lagunya Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Atau kamu lebih memilih Pamungkas untuk berapa kali kamu saling memaafkan ya. Oke deh, kamu tinggal vote, kirim aja langsung ke 081327866966.

0: hari.
1: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
2: Wina, kamu mana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
1: Kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
2: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
1: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
2: Betul.
1: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
2: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
1: Yang banyak.
2: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
1: Betul.
2: Tunggu di sini bentar ya, Win.
1: Oke.
3: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
4: Iya, Bu. Ibu.
5: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: I'm done.
1: Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

Battle Song Today yang bakal mengadu nggak pakai domba ya. Jadi bakal mengadu dua lagu teman pro dua. Yang pertama ada lagu siapa yang bisa kamu pilih nggak tuh? Yang bisa kamu pilih ya teman pro dua, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya. Mimpi.

Oke, kayaknya liriknya tuh dalam banget gak sih? Tapi iya, jika kamu menemukan seseorang yang sudah menjadi jawaban doa kamu, bersyukurlah teman berdua ya. Uch. Oke, nah berarti ada satu lagi ya yang bakal kita adu adalah lagu dari Pamungkas, bukan G Pamungkas ya, Pamungkas aja teman Pro 2. Dengan judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kalau kamu berapa kali?

Oke, itu dia dua lagu Teman Pro 2 yang bisa kamu vote ya. Jadi kamu tinggal pilih salah satu aja. Dua-duanya juga boleh, gak apa-apa ya. Mau vote dua-duanya, karena mungkin bingung mau pilih yang mana, tapi janganlah, kalau bisa pilih satu lah ya. Yang pertama ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya Teman Pro 2, atau Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Cara vote-nya gampang, kamu pilih yang mana, kamu kasih tahu aja, terus WhatsApp ke 081327866966. Aku mau nyapa dulu nih, ada Kak Anang ya, yang nun jauh di sana, cu nun jauh di sana. Ini dari Anang nih, pagi Kak Sisil, pagi juga Sepada. Kak Sisil minta lagu dong, boleh ya, katanya yang Someone You Love. Oke, siap, nanti aku bakal puterin. Oh, ini siarannya sama Bray JJ ya, gitu. Terima kasih ya Kak Sisil dan Bray JJ, salam sehat selalu dan sukses selalu buat kalian, bye-bye. Bye-bye juga Kak Anang, tapi jangan bye-bye dulu ya, karena aku bakal muterin lagu kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

Oke deh, kita kayaknya mau hitung dulu nggak sih? Hitung dulu, karena kan udah ada yang banyak yang vote. Terus sekarang kayaknya kita langsung aja bacain deh hasil vote-nya teman pro 2. Jadi ada dua lagu dulu nih ya yang mau aku kasih tahu ke kamu. Kalau pagi ini kita di Battle Song Today lagi membattlekan nggak tuh? Mengadu dua lagu ya. Yang pertama ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Pertama ada Aidada Aidudu ya yang vote untuk Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, berarti vote untuk Nuka ya. Terus ada Kak Dita Sari yang Masa Ini Nanti dan Selamanya deh ya. Nuka artinya. Ada Kak Evi di Boyolali yang juga sama vote untuk Nuka teman pro 2. Kalau KRBM Family ini juga vote-nya untuk Nuka, nampaknya Nuka mengungguli pagi ini ya. Ada juga Kak Abil nih vote untuk Nuka teman bro 2. Setelah itu ada Kak Yoyo Joglo gitu ya. Setelah ditimbang-timbang, menimbang dan menimbang, sepertinya pilihanku jatuh ke lagunya Nuka deh Kak Sisil dan juga Kak JJ. Oke, siap. Terus ada Kak April. Kak JJ, Kak Sisil, aku vote Berapa Kali Kita Harus Saling Memaafkan. Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Berarti vote untuk Pamungkas, yes. Terus ada Kak Riki Dias juga, ini yang vote untuk Pamungkas. Ada Kak Catur, Kak, aku pilih apa ini? Pilih Pamungkas ya, Kak. Oke, siap, Pamungkas. Terus ada Kak Tito juga yang vote untuk Nuka. Terus sama request lagunya Afgan ya Kak. Afgan yang apa itu? Bukan Cinta Biasa. Oke, siap. Nanti aku bakal puterin lagunya Bukan Cinta Biasa. Kalau gitu berarti pemenangnya udah ketahuan dong ya. Padahal aku juga vote untuk Pamungkas nih teman pro 2 ya. Karena lagunya ya gimana gitu. Enggak. Apapun itu berarti hasilnya adalah Nuka pemenangnya teman pro 2 ya. Selamat untuk Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya yang sudah memenangkan Battle Song Today pagi ini ya. Tapi juga tenang aja, lagu Pamungkas tetap aku bakal puterin kok ya buat kamu teman pro 2. Dan thank you banget teman pro 2 udah vote pagi ini. Tetap di sini ya, karena Sisil bakal balik lagi tentunya buat temenin kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

lagu-lagu bagusnya udah aku puterin teman pro 2 ya. Artinya aku mau info-info sedikit nih tentang dunia kesehatan. Ya lama ya kita gak update tentang dunia kesehatan ya teman pro 2. Nah kali ini ya dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang mencatat kalau sebanyak kurang lebih ya, ini lebih dari 39.000 kasus demam berdarah denggi atau DBD terjadi di Indonesia sampai dengan Mei 2026. Nah dari jumlah ini ya 105 orang itu dilaporkan meninggal dunia teman pro 2. Direktur Penyakit Menular Kemenkes Prima Yosefin ini mengatakan kalau misalnya tingginya kasus dan kematian DBD itu mendorong pemerintah untuk memperkuat deteksi dini hingga pengendalian terpadu. Prima Yosefin juga mengatakan kalau Indonesia itu masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus denggi terbesar di dunia. Dan berdasarkan data dari Kemenkes, teman pro 2, kalau misalnya Jawa Barat ini menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang tahun 2026. Tercatat ya, sudah lebih dari 9.000 kasus dengan 36 kematian terjadi di wilayah itu. Prima juga menjelaskan nih teman pro 2, kalau misalnya Indonesia itu menyumbang sekitar 3% dari total kasus denggi global. Namun kontribusi kematian akibat penyakit tersebut mencapai 17% dari total kematian denggi di dunia. Pemerintah sendiri memperkuat tata laksana pasien, terus juga pencegahan, surveillance, serta respon cepat untuk menekan kasus denggi nasional. Prima juga mengatakan bahwa strategi ini didukung dengan tata kelola, pembiayaan, kemitraan, riset, data, dan juga inovasi kesehatan. Nah, oleh karena itu, Kemenkes menargetkan angka kematian akibat DBD dapat ditekan hingga 0 kasus pada tahun 2030 mendatang melalui RAN Denggi. Nah, selain itu juga kasus DBD ini ditargetkan turun 25% pada tahun 2030 dibandingkan kondisi nasional pada tahun 2021. Informasi tadi tentunya aku kutip dari rri.co.id.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan tentunya rasanya waktu sudah habis ya teman Pro 2 ya. Sisil harus turun mengudara. Sedih sih, tapi kenapa tawa ya? Di mana-mana sedih ya nangis, bukan ketawa dong ya Sil. Nah oke deh teman Pro 2, pokoknya aku makasih banget kamu sudah pantengin terus ya dari jam 5 pagi tadi. Pokoknya di 105,5 FM Pro 2 Solo. Sehat-sehat buat kita semua, karena setelah ini bakal ada Sherry Angeli ya yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. Yaudah deh, kalau gitu aku pamit ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, selama Piala Dunia 2026 akan menggunakan nama Toronto Stadium sesuai regulasi FIFA. BMO Field menjadi salah satu venue penting yang dipilih Kanada sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Stadion yang berada di Toronto, Ontario ini akan menggelar pertandingan pertama Piala Dunia 2026 di wilayah Kanada saat tim tuan rumah menghadapi Bosnia Herzegovina pada tanggal 13 Juni 2026. Momentum itu akan menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola Kanada.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Komisi 13 DPR mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain timnas. Hal itu disampaikan pada rapat kerja di gedung DPR Senayan kemarin. Selain para legislator, rapat juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum atau Kemenhum, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, serta PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut naturalisasi merupakan langkah yang strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional.
5: Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat selama hampir 11 bulan menunjukkan hasil yang positif. Selain mengalami peningkatan kemampuan akademik, para siswa juga dinilai mengalami perkembangan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan juga karakter. Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dirinya bersama dengan Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk melihat perkembangan program tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan baik di sejumlah sekolah rakyat. Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, perubahan paling terlihat terjadi pada kondisi fisik dan mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, serta memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dibanding sebelumnya. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.5 FM Pro 2 RRI Solo, teman terbaik kamu. Hola teman Pro 2. Sekarang kita lanjut kebersamaan masih di 105.5 FM Pro 2 FM Solo dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Masih mengudara nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Tapi santai siang dulu aja, dari jam 10 sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat, ditemenin sama Shirley Angeli yang mengudara nemenin kamu. Kita mulai aja seperti biasa Pro 2 Hit List, segmen request lagu sampai nanti jam 12. Monggo silakan, kalau kamu pengen diputerin lagu favorit kamu, silakan kasih tahu nama musisi dan judul lagunya ke nomor WhatsApp Pro 2 081 327 866 966. Semoga hari ini kamu tetap baik, kamu tetap sehat, kamu tetap semangat, dikelilingi hal-hal baik dan orang-orang baik di sekitar kamu, teman Pro 2 ya. Tetap bersinar karena kamu pasti punya cahaya kamu sendiri-sendiri tanpa harus meredupkan cahaya orang lain. Lagunya dari Hendrix, Golden, nemenin kamu. Enjoy the song.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist segmen request lagu. Sekarang aku mau ke WhatsApp dulu dari yang gabung. Selamat pagi buat teman Pro 2. Mau sapa dulu ada Via. Terus juga aku mau sapa teman Pro 2 Lestari, kemudian Lara Purnamasari juga ya. Oke, lanjut lagi. Ada Tito, Kak Syar mau request Tata Hatiku, Fajar Nur dan Titik Nadir Kahitna dong. Makasih, siap dengan senang hati ya. Abis ini lagunya aku putar yang Tata Hatiku terlebih dahulu ya, kalau begitu. Oke, lanjut lagi. Ada teman Pro 2, Kak Hari Kaliwingko, selamat pagi Kak Shirley. Selamat bertugas, diputar ya lagu Jar of Heart dari Christina Perry. Boleh, siap-siap ditunggu lagunya. Kemudian ada Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat siang Pro 2 FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur, request lagu Naf yang judulnya Terendap Laraku. Aduh, sedih. Lagunya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat siang dan selamat beraktivitas saja. Buat yang bertugas, semangat siarannya. Jangan lupa makan siang, happy selalu. Makasih, amin. Ya Rabbal Alamin, semoga happy terus ya. Mbak Rizky juga jangan lupa asupan tetap diamankan, tetap jaga kesehatan juga. Boleh diupdate gimana cuaca di Pacitan sekarang. Kalau di Solo, sekarang lagi cerah banget ya. Alhamdulillah. Semangat-semangat. Ya udah, sambil nungguin kamu yang masih mau request lagu, coba bagi tahu aja di 081-327-866-966. Jangan lupa, kalau kamu mau titip salam, mau cerita-cerita, boleh. Tapi formatnya, kalau mau request lagu, nama musisi dan judulnya jangan sampai kelupaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.
2: Pro 2 Hitlist.

Lagunya dari Nauf, Terendap Laraku, aku kasih spesial buat Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur yang udah request lagu ini. Oke, aku lanjut juga ada teman Pro 2, ada Kak Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penyiar RRI Surakarta Pro 2 Jawa Tengah. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas dan tetap semangat menemani para pendengar. Di kesempatan siang ini, Bu Lestari mau menitipkan satu lagu Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI dimanapun itu berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lestari. Lagunya Melawan Restu dari Mahalini siap Shirley hadirkan untuk Bu Lestari, yang semoga selalu sehat dan juga selalu bahagia. Amin. Lanjut ada juga teman Pro 2 Via. Kak Syah, request dong lagunya Avenged Sevenfold ya, Gunslinger. Oke, enak sih ya Gunslinger, Maneskin I Wanna Be Your Slave, dan The Weeknd Cry For Me. Makasih. Oke, coba nanti ditunggu lagunya satu persatu. Insya Allah aku hadirkan buat kamu. Nanti aku cek terlebih dahulu. Tapi lagunya Mahal Ini ya, Melawan Restu, yang masih nemenin kamu masih di Pro 2 Hitlist. Santai siang sampai nanti jam 12. Jadi masih ada waktu yang banyak buat kamu mau request lagu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

The Weeknd Cry For Me. Spesial buat kamu yang udah request, tadi ada Gunslinger juga lagunya nemenin kamu, ada Maneskin dan Mahalini juga yang aku putar. Masih lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2. Abis ini aku juga mau puterin lagu yang udah di request sama teman Pro 2 Dwi ya. Aku Dwi dari Solo kak, request lagu Firsa Besari Garis Terdepan. Nitip salam juga buat kawanku Yogi, tolong sampaiin jangan lupa healing. Makasih. Oke. Ayo Yogi, jangan lupa healing ya. Jangan hilang, healing. Mana jadi ya hilang lagi. Jangan, healing aja. Mana hilang tanpa bilang lagi, lagu itu mah. Ya udah boleh habis ini ya, aku kasih lagunya buat kamu. Halo.

kurang berkualitas tidurnya, makanya jadi ya tetap kurang gitu ya, masih kurang gitu. Harus relax dulu, harus tenangin dulu deh kayaknya ya. Kayak mana tuh? Kayak SAC gimana? Enggak, aku enggak sedih tau. Tidur tapi pikirannya masih jalan tuh kayak mana? Ya kayak gitulah, pokoknya gitu deh ya. Enggak nyenyak tidurnya. Sebenarnya ya enggak kebangun-bangun. Kebangun-bangun ding, terus ding, iya ding. Gitulah pokoknya, masa gak pernah sih tidur tapi pikirannya tuh masih jalan gitu ya. Aduh, kecuali yang jalan-jalan orangnya gitu ya, emang oke banget. Dari catur requestnya John Mayer, New Light. Oke, coba nanti aku cek terlebih dahulu lagunya. Tapi Firsa besari dulu deh buat teman pro 2 Dwi dan juga kawannya Dwi yaitu Yogi yang tuh udah diingetin. Ya healing berdua boleh lah sama sahabat ya, bareng-bareng juga oke lah ya. Garis terdepan dari Firsa besari nemenin kamu masih di pro 2 hit list santai siang.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya?

0: apa salahku?
1: Bodoh, tolol, tahu,
2: dasar manja,
3: kutel,
2: manja,
1: bodoh dipelihara.
0: Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
2: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Hitlist
1: Young, Wild, and Free with Khalifa. Nemenin kamu masih di Pro 2 Hitlist santai siang. Tadi juga udah aku putar lagu requestannya Dwi dan requestannya teman Pro 2 Catur ya. Yuto, kita sama. Tapi aku gak sering sih, kayaknya 5 hari ya, 5 hari semalam deh tidurku tidak berkualitas ya, jadi tidur tapi pikirannya tuh masih jalan, jadi bangun-bangun gitu tuh sebel banget, gak bisa sih. Sebagai orang yang hobinya tidur ini, saya merasa bagaimana gitu. Apa aku tidur ya sekarang? Jangan, itu tambah kemana-mana pikirannya ya. Ya udah, aku mau lanjut lagi, ada Ninda. Hai kak, request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati, terima kasih. Oke, abis ini lagunya aku putar buat kamu ya. Gimana hari ini dari pagi buka mata sampai siang? Udah jam 11.45 waktu Indonesia Barat. Udah kepikiran mau makan siang apa? Boleh cerita-cerita. Ada hal-hal yang bikin kesel atau gimana gitu tidak dari pagi sampai sekarang? Semoga sih enggak ya, masih aman-aman aja. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan buat kamu teman Pro 2. Kehadirannya Shirley Angeli yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti sore juga semoga bisa bikin kamu lebih happy, bisa ngasih energi yang positif, bisa enjoy juga sama lagu-lagu yang aku hadirkan buat kamu ya. Lagunya dari Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Habis itu aku juga mau puterin lagu-lagu enak pilihan deh, nemenin kamu di santai siang.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: California King Bad dari Rihanna. Kasih spesial lagu ini buat kamu yang udah request. Siapa ya? Ada Vero. Siap Vero. Vero lagi. Happy deh rasanya ya kalau tiap hari ditemenin sama teman pro 2 gitu. Setia pula. Best. Siang Kak Anjeli. Minta lagunya Audi yang janji di atas ingkar tadi sudah dibawakan. Dibawakan. Udah kayak aku yang nyanyi aja ya. Jauh sama Audi mah ya. Rihanna yang California King Bad juga. Makasih Kak Shirley Anjeli. Gemes banget ya. Anjeli gitu ya. Ampun, yang penting enggak nganyeli toh. Nganyeli juga sih Jane ya. Maaf, sabar. Udah jam 12 lewat 1 menit ternyata. Berarti kita geser dulu dengan segmen kuliner dan UMKM. Siapa tahu nih, kalau teman pro 2 juga punya UMKM, entah itu di bidang fashion ya, kuliner, kerajinan tangan, boleh banget. Kamu bagi tahu aku di nomor WhatsApp 081-327-866-966 biar nanti kita bisa sharing cerita-cerita juga. Siapa tahu kamu juga bisa datang ke Studio Pro 2 untuk bahas seputar UMKM yang kamu punya. Oke, karena Pro 2 FM Solo support UMKM yang ada di Solo Raya. Okidoki. Mau makan siang apa? Bagi tahu aku, siapa tahu ntar jadi rekomendasi buat Shirley yang kepikiran makan apa. Share, jujur gak ada lagi. Paling mie ayam sih yang tak pikirin ya. Lagi gak pengen makan apa-apa juga, maksudnya belum ada kepikiran apa gitu, gak ada. Paling mie ayam deh ya. Sama minum kayaknya air putih aja udah. Tadi juga pagi-pagi aku masak stup makaroni. Jadi tadi aku sempat bawa bekalnya karena di rumah belum sempat sarapan, belum sempat makan. Jadi aku bawa bekal stup makaroni, udah aku makan juga tadi. Karena kalau saya belum makan itu nanti saya ngelir ya, semaput ya, alias pingsan nanti saya. Ya udah, aku lanjut ya teman pro 2 di segmen Zonasi, Zona Siang. Lagu-lagu enak juga masih aku hadirkan buat kamu. Abis ini aku mau putar lagu yang enak banget dari Baby Romeo featuring Tata Janeta berjudul Bawalah Cintaku. Ya, lagu ini dibawakan ulang sama Baby Romeo dan Tata Janeta. Meskipun juga kamu mungkin sering dengar dibawain sama Afgan juga ya, tapi lagu ini maknanya emang bagus banget. Let's go, kita masuk ke segmen Zonasi sampai nanti jam 3 sore.
1: Siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabu ramba.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo. Terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.
2: Yes, teman Pro 2, salah satu makanan khas Solo ada cabuk rambak ya. Gimana? Udah nyobain atau belum? Udah ya, pasti udah. Ya, mungkin ada juga sih yang belum, karena memang mungkin gak cocok sama lidah beberapa orang ya. Tapi kalau Shirley, jujur, cabuk rambak tuh favorit banget ya. Banyak makanan-makanan khas Solo yang selalu aku rindukan dan favorit ya, seperti salah satunya tuh adalah stup makaroni. Ya, alhamdulillah bisa bikin sendiri gitu ya. Dan resepnya tuh dari yang putri. Jadi bener-bener rasanya tuh otentik Solo banget gitu. Kenapa? Tadi aku juga sempetin masak gitu ya. Karena jadi tuh ada tetangga saya yang dia tuh kerjanya tuh di Jakarta. Sebelah rumah banget ya. Jadi tuh tetangga banget gitulah. Mau pulang lah ke sini gitu kan. Kemudian tuh chattingan sama masku. Mbak Dewi ini tetanggaku tuh yang kerjanya di Jakarta mau balik. Terus dia tuh cerita, maksudnya intinya adalah dia tuh kangen stup makaroni Mbak Utiku. Nah, dia tuh nyari-nyari kemana-mana gitu ya, nyobain stup makaroni di tempat-tempat lain, tapi tuh rasanya tuh beda gitu. Maksudnya tuh gak ada yang kayak Mbak Putri aku tuh bikin gitu. Nah, terus akhirnya kayak Mas Reza tuh, masku tuh ngomong, ya tak bikinin gitu ya. Mana aku suruh yang bikin lagi, kan kesel ya. Saya itu suka masak, tapi saya suka masak untuk keluarga aja gitu, untuk orang-orang tersayang aja gitu sebenarnya. Jadi kayak gimana ya gitu. Tapi seneng banget akhirnya bisa, apalagi tetangga banget lagi sebelah rumah kan. Senang gitu bisa berbagi makanan yang sudah dikangenin juga sama Mbak Dewi, karena emang deket juga sama Mbak Dewi gitu ya. Mungkin kalau beda orang mungkin ntar nggak tahu lah, aduh males males gitu. Tapi karena ini deket ya udah deh, saya sempetin masak aja gitu. Takutnya nanti setelah balik Jakarta lagi malah aku yang nyesel gitu, teman Pro 2. Dan alhamdulillah aku dulu punya kesempatan untuk masak bareng stup makaroni bareng sama Mbak Uti aku. Terus aku catat gitulah, tanya resepnya. Nah, sampai sekarang dia masih aku simpan gitu catatannya, resep-resep untuk bikin stup makaroni yang simple banget sih sebenarnya. Tapi Shirley itu kalau masak apa ya, biasanya agak boros, karena bahan-bahan yang aku pakai tuh kalau yang aku pasti pilihnya itu yang berkualitas banget gitu ya, yang premium ibaratnya gitu. Karena jarang-jarang juga masak gitu kan. Jadi kalau masak tuh ya yang buenak sekalian gitu. Jadi pengen masak apa gitu ya. Ya udah, kalau cabu rambak aku nggak bisa masak sih ya. Bisa, cuman kan harus bikin apanya ya. Kalau apa, cabu rambak itu kan pakai ini ya, karak juga ya, itu mah bisa beli gitu ya. Terus yang sulit adalah bikin itunya, yang dari beras ketannya itu ya, yang dari ketupatnya itu, lontongnya gitu ya. Bisa aja sih beli ya, tapi bukan lontong, karena dia ini pakai beras gitulah, teman Pro 2. Dan emang cabu rambak ini adalah kuliner tradisional khas kota Solo yang sudah ada di masa-masa sulit waktu itu, di masa eyang-eyang kita ya di zaman dulu banget lah, teman pro 2 itu. Dan ternyata kuliner ini juga digambarkan lahir dari kondisi ekonomi masyarakat yang sulit di era kolonial saat itu. Kita bahas lebih lanjut masih di Prodo FM Solo. Siapa tahu kamu juga mau cerita-cerita seputar kuliner, monggo silahkan aja 081327866966. Halo, Sam Jet Set. Share, ya apa? Aseku SAP kalau makan mie ayam, ayamnya suwir aja atau dagingnya aja? Kayak mana tuh? Awas ojo yang brutu ayam ya, atau ojo ayam yang dicacah-cacah lembut. Ada brutunya, awas ojo lali yo. Onje, matur nuwun, Sam Jet Set. Aku mah mie ayam favorito banget. Jadi ada memang yang ayamnya suwiran, ada yang ayamnya ayam cincang gitu ya. Ada yang jadi mie sapi bukan mie ayam itu juga ada. Kemudian ada yang memang bentuknya tuh masih daging gitu ya. Jadi maksudnya ayam tapi dia daging gitu karena dihalusin dulu gitu kan. Itu juga ada. Semuanya saya suka ya. Makasih, makasih, tapi udah diingetin, baik banget ya. Oh, terharu. Catum, oh, jangan gitu tau. Sukanya bikin aku ketawa loh. Saya itu suka masak. Jadi Catur itu ngirim pesan gini, ada emotikon perempuan berhijab gitu ya. Kemudian perempuan itu berkata, saya itu suka masak tapi tidak suka sayur, titik. Iya, kemarin saya beli pecel ya di stasiun Tuntang. Saya beli pecel tapi kacang panjangnya gak saya makan ya. Sama kubisnya dipilih-pilih yang gak begitu gede-gede gitu ya. Tapi dimakan kok sayurnya yang lain. Endulita banget.

Oasis, band rock asal Inggris yang dibentuk di Manchester tahun 91. Pada awalnya punya nama The Rain. Don't Look Back in Anger jadi salah satu yang masuk deretan lagu karya Oasis paling populer. Lagu yang ditulis oleh Noel Gallagher, sang gitaris sekaligus vokalis ini, dirilis pada 19

Suka deh aku sama lagunya ini, Oasis, Don't Look Back in Anger ya. And so Shirley can't wait, gitu boleh kan? Kan liriknya Sally ya, tapi mau diganti Shirley aja boleh gak sih? Boleh ya. And so Shirley can't wait, she know it's too late, gitu ya. Nah, aku belum bisa banget lagu ini, cuman aku suka aja gitu karena maknanya bagus gitu. Sama aku lagi suka banget sama Rollerblade-nya Nona. Jadi semalam sampai pagi tadi tuh aku dengerin lagu itu, terus semalamnya aku lihat music videonya, official music videonya. Ada dua versi gitu, ada yang kayak dia tuh selalu kasih plus 62 gitu. Sama yang official music videonya, sama ngeliat juga ketika mereka tuh nyanyi lagu Rollerblade di The First Take, dan itu bagus banget, parah sih. Kayak sulit loh lagu itu kayak dinyanyikan secara live gitu ya, tapi itu bagus banget, perfect banget sih menurut aku. Suka banget bagiannya Esther waktu dia masuk ke lagu iki. Liriknya pertama gimana sih? Like a ding ding ding ding gamelan. Dan aku tuh baru sadar kalau ternyata ada lirik gamelan-gamelannya. Number one, gamelan. Gini banget sih ya. I learn from the Indonesia, very bombastic. Nanti kita aku putar ya. Sengaja sih gak aku putar di Pro Duet List tadi, meskipun lagu favorit aku, karena aku mau putar lagunya waktu di jam-jam rawan, jam-jam kamu ngantuk, jadi agak nanti aja ya. Oke, okay, masih bahas putar cabuk rambak ya. Makanan khas Solo yang emang teman Pro 2, ini perpaduan antara ketupat ya yang diiris tipis-tipis, kemudian disiram dengan kuah kental yang warnanya tuh kecoklatan ya, dan terbuatnya dari wijen sangrai gitu atau wijen bakar, dicampur dengan santan dan ada rempah-rempah itu tadi ya, bawang putih, kemiri, cabe ya, kemirinya emang kerasa sih. Terus habis itu senengnya adalah kalau makan cabu rambak itu pakai pincuk ya, alias pakai alas daun pisang yang kemudian ditambah sama karak gitu ya. Tapi ternyata, oh ternyata nih teman Pro 2, mengutip dari rri.co.id, konon cabu rambak itu sempat disajikan dengan kerupuk rambak sapi. Nah, tapi kemudian akhirnya ya beralih disajikan dengan kerupuk gendar ya atau karak, karena harga rambak sapi yang tergolong mahal. Rambak sapi itu yang ini gak sih? Apa? Yang rambak kulit itu bukan? Itu ya? Cocok gak sih? Kalau karak cocok sih menurut aku, cuman kalau pakai rambak sapi, kalau rambak sapinya seperti yang aku bayangkan ya, yaitu kerupuk kulit itu, rambak kulit yang emang dari sapi itu kan, konon katanya ya, gak tahu sih, kayaknya masuk-masuk juga aja sih. Seru ya. Dan dalam sejarah, cabuk rambak itu digambarkan lahir sebagai makanan dari kondisi ekonomi yang sulit. Jadi ada filosofi Jawa gitulah dengan makanan ini ya, tentang cabuk rambak, yaitu berarti prasojo, prasaja. Atau kalau di bahasa Indonesia berarti sederhana gitu. Sederhana tapi nikmat sih menurut saya ya. Makanan yang betul sederhana tapi enak dan selalu bikin kangen. Apalagi kalau udah nyobain kuliner tradisional yang memang udah dari lama ada juga ya teman Pro 2. Catur mah, capek deh gitu ya, si Syahrini bikin capek deh.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Salah pengen apa muter lagunya, tapi aku masih mau nanti aja deh puterin lagunya nanti di jam-jam rawan ya. Ini masih belum rawan karena lagi makan siang. Okay, so nanti aku juga mau putar Don't Look Back in Anger lagi. Jangan ya. Lanjut deh, kalau gitu ada lagu yang aku mau pilih dulu. Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah. Gak usah banyakan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Tapi teman Pro 2 punya gak sih langganan cabuk rambak gitu favorit kamu? Boleh bagi tahu. Siapa tahu rekomendasinya buat Shirley yang belum pernah nyobain di tempat langganan kamu ya. Kalau Shirley emang di mana? Sebenarnya suka temunya sih ada di daerah. Jujur udah emang ya sulit gak sulit ya. Kalau gampang ya di Pasar Gede itu jelas ya teman Pro 2. Terus ada juga di daerah mana ya itu namanya? Daerah Lawean ada juga. Terus kalau malam ya di arah jalan mau ke Solo Baru itu juga ada ya teman Pro 2. Banyak sih kamu bisa menemukan penjual cabuk rambak di Pasar Gede. Area Manahan ya dulu jujur kalau yang saya ingat banget itu dulu waktu belum ada Car Free Day kayaknya ya di Slamet Riyadi, tapi ada di Stadion Manahan dulu ya, yang dulu banget ya itu tuh setiap hari Minggu tuh pasti ada kayak semacam Car Free Day gitu, jadi muter lah. Terus di pintu bagian timur itu pasti abis masuk kanan di sebelah utara itu pasti ada yang jual cabuk rambak. Nah biasanya beli di situ dulu banget ya, aku masih inget ya tersimpan di core memory saya soalnya ya, momen-momen bersama dengan keluarga pada saat itu sering banget. Jadi kayak setiap minggu terus kemanahan dia ya, maksudnya nggak setiap minggu ya, kalau hari minggu kemanahan tuh pasti yang diincar adalah cabuk rambak itu dulu yang di pintu bagian timur lah gitu. Ingat saya. Cuman kalau sekarang ya di Pasar Gede yang lebih mudah ya, atau di Car Free Day Slamet Riyadi masih ada ya yang jual kan, meskipun agak sulit juga nemuinnya tapi masih ada. Atau ya di area-area Manahan gitulah teman Pro 2, di Jalan Ledok Sari Selatan ya itu juga bisa ditemukan, ataupun di belakang kompleks Stadion Manahan. Cuman kalau belakang kompleks Stadion Manahan aku sulit sih nemuin, ya gak sih? Ada yang jualan di area sana, boleh bagi tahu aku ya. Monggo teman Pro 2, rekomendasi dari kamu apa ini? Makanan ataupun minuman, ataupun juga langganan kamu kalau beli cabuk rambak. Nomor WhatsAppnya 081-327-866-966. Habis ini aku akan hadirkan juga informasi masih lanjut ya, ada info olahraga dan juga info entertain sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Stay tune!

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat. Zona Nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
0: Oke,
1: jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Iya juga. Oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal. Mending tak berhenti sisan wae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Enggak, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saestu. Nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

Masih di 105.5 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2, balik lagi aku nemenin kamu. Masih ada lagu-lagu enak juga yang aku hadirkan. Info-info terupdate juga nemenin kamu, masih di santai siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. By the way, lagi ngapain teman pro 2? Boleh kamu update-update ke aku juga. Cuaca juga masih cerah banget kalau di sini, di tempat kamu gimana? Boleh. Kejadian peristiwa terupdate apa aja nih yang ada di sekitar kamu? Cerita juga sama aku ya. Nanti hari Sabtu pastinya ada segmen yang spesial banget karena nanti ada studio mini. Tapi spill-nya lebih detail ntar aja deh, besok juga deh ya. Jadi stay tune di sini aja.

Tradisi malam satu suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan satu saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya malam satu suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Kraton Surakarta dan Yogyakarta pada malam satu suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucu lampah atau pengawal pusaka kraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo bule.

0: dulu kali ya.
1: Uang pas aja ada nggak, Mas?
2: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
1: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
3: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
2: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
4: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
2: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
4: Siap, Bos.
2: Makasih ya, Mas.
3: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
5: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

berasa mau live sharing ya. Berasa mau apa? Ke bulan aja gitu. Mau bulan Stena lagi bukan, tolong. Lapar banget nih. Kayaknya GERD saya mau kambuh deh. Gimana ya? Tapi jujur emang saya belum makan sih. Cuman makan stup makaroni doang tadi pagi. Sama minum tadi ya. Makanya butuh asupan ini ya. Padahal lagi butuh ekstra tenaga. Gimana saya ini ya? Hadiah, ya sudahlah ya kalau begitu. Tetap semangat aja teman Pro 2. Semangat banget kalau kamu mungkin juga suka ngikutin Spider-Man. Spider-Girl ada gak? Spider-Woman ya berarti ya jadinya kalau perempuan. Jadi ada rumah produksi Sony Pictures yang baru saja meluncurkan trailer untuk film Spider-Man Brand New Day. Aku sih jujur ya, gak ngikuti Marvel. Tapi ya pernah nonton gitu. Ya memang di trailer ini menampilkan seorang aktor Mark Ruffalo yang kembali berperan sebagai Bruce Banner alias Hulk. Kau bisa gitu ya, Hulk. Nah, di cuplikan film ini Spider-Man dia masih diperankan sama Tom Holland ya, dan kelihatan putus asa gitu untuk mencari bantuan. Nah, tapi Peter Parker nih di cuplikan itu ketemu deh sama si Dr. Bruce Banner yang udah menemukan metode canggih. Wah, canggih bet sih ini. Untuk menekan DNA mutasi si Hulk. Jadi canggih banget ya. Belajarnya di mana ini? Adegan dalam cuplikan itu juga memperlihatkan Bruce dengan santainya menunjukkan sebuah perangkat khusus kepada Peter sambil ngasih peringatan tapi pakai lucu-lucu gitu loh teman Pro 2, biar dia tuh langsung lari ketika ngelihat Bruce tanpa si perangkat ini ya, perangkat yang baru ini. Nah, sampai akhirnya tuh ada ketegangan ketika Bruce tiba-tiba berubah wujud menjadi Hulk gitu tepat di depan matanya si Spider-Man ini. Wuh, kaget dong kan. Dan emang kalau di Spider-Man kali ini disutradarai sama Destin Daniel Cretton dengan naskah garapannya Chris McKenna dan juga Eric Sommers. Dan ya, akan menjanjikan dinamika baru deh setelah dunia tuh melupakan identitasnya Peter Parker. Selain Holland dan juga Ruffalo, film itu juga akan menampilkan Zendaya, asik. Terus juga ada John Bernthal, Sadie Sink, sama Liza Colenzias gitu. Gimana, udah penasaran apa belum? Dengan tanggal rilis yang dijadwalkan nanti 31 Juli 2026 ya, teman Pro 2. Nanti Peter akan dibawa terus deh menjalankan tugasnya sebagai Spider-Man secara penuh waktu. Tapi dunia atau masyarakat itu tuh seolah-olah sudah melupakan dia. Ya, itu jadi babak baru atau fase barulah dalam kehidupan Peter Parker alias Spider-Man. Kita tunggu aja ya. Mau nonton trailernya? Coba cek aja sekarang.

0: ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Teman Pro 2, makasih banyak ya buat yang masih nemenin aku dari tadi. So sorry kalau akhir siarannya tadi aku agak karena kita lagi prepare juga buat event besok Sabtu. Ada mini studio. Jadi ada studio mini di Colomadu, kamu bisa merapat juga nanti. Update-updatenya seperti apa, kapan, jam berapa, tungguin aja. Stay tune terus di Pro FM Solo yang bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital juga ya. Terima kasih Sherry Anjali turun mengudara. Kalau ada salah dan juga segala hal yang gak berkenan, mohon maaf. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih.
1: Sebel, ah.
0: Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Sama Rifki Minov di segmen Plat AD. Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. AD-nya sekarang AD Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Memasuki hari ke-16 operasional masa kepulangan jemaah haji pada Rabu 17 Juni 2026... Debarkasi Solo atau Surakarta sudah menerima kedatangan sebanyak 44 kelompok terbang atau kloter dari Tanah Suci dengan total 15.753 jemaah haji. Kloter 44 ini menjadi kelompok terbang pertama gelombang kedua kepulangan jemaah haji. Selain itu, teman Pro 2, dalam data berjalan juga diketahui sebanyak 47 jemaah meninggal dunia dan 14 jemaah masih dalam perawatan di Tanah Suci serta 2 jemaah di tanah air, yakni dirawat di Rumah Sakit Muwardi. Nabila Aska Amalia, selaku Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo atau Surakarta, bilang saat ini masih ada sebanyak 13.286 jemaah masih berada di Tanah Suci untuk menunggu jadwal kepulangan. Dia memberikan himbauan kepada para jemaah agar terus memperhatikan kondisi kesehatan. Nabila Aska Amalia juga menegaskan terkait jemaah haji yang dirawat di rumah sakit baik di Tanah Suci maupun di Indonesia dikarenakan beberapa faktor. Menurutnya, teman Pro 2, kebanyakan karena riwayat penyakit hingga mengalami sesak nafas. Dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, petugas PPIH Embarkasi Solo atau Surakarta terus memberikan himbauan kepada seluruh jemaah haji yang sudah tiba di tanah air agar bisa melaporkan kondisi tubuh jika mengalami gangguan kesehatan pada dinas kesehatan setempat. Kemudian, ada rasa bahagia yang dirasakan salah satu jemaah asal kloter 44, teman Pro 2, bernama Nyomo Abdul Rahman. Dia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak yang terkait karena sudah diberikan fasilitas terbaik selama menjalankan perjalanan ibadah haji. Nyomo Abdul Rahman juga menceritakan kondisi cuaca di Arab Saudi yang panas. Tapi kondisi itu tidak mematahkan semangatnya dalam beribadah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, banyaknya jemaah haji yang berusia lanjut, rata-rata terlihat sepulang dari Tanah Suci banyak yang membawa oleh-oleh untuk cucu-cucunya, seperti boneka hewan unta maupun baju-baju muslim lainnya.

0: perfect to me.
1: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Plat AD bareng Rifki Mino.

Of, adiknya sekarang kota Solo atau Surakarta? Teman Pro 2, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Solo atau Surakarta? Mewakili dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Kelurahan Banjarsari dipilih karena memiliki berbagai inovasi dan program unggulan yang dinilai mampu meningkatkan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat. Lurah Banjarsari, Dandare Aradika, bilang sejumlah potensi yang menjadi keunggulan Banjarsari antara lain kolam retensi, Posyandu Plus dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM, program Aku Hatinya PKK, Koperasi Kelurahan Merah Putih, hingga Kampung Jawani yang telah meraih predikat Proklim Utama Tingkat Nasional. Kata Dandare Aradika, teman Pro 2, Kelurahan Banjarsari dinilai berhasil mengubah kawasan yang sebelumnya rawan banjir menjadi lebih produktif melalui program atau pengelolaan kolam retensi. Warga bersama pemerintah serta berbagai pihak melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan mural dan pengembangan lingkungan yang diharapkan mampu menjadi daya tarik lingkungan. Kemudian, ada Wali Kota Solo atau Surakarta, Respati Ardi, yang mengapresiasi kekompakan warga Banjarsari serta kerja keras seluruh elemen masyarakat dan perangkat Kelurahan Banjarsari yang selama ini aktif membangun wilayahnya dan melayani warganya. Respati Ardi bilang, lomba kelurahan sejatinya bukan sekadar untuk meraih prestasi, melainkan sebagai sarana evaluasi bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, teman Pro 2, hasil yang diperoleh nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat nyata bagi warga Kelurahan Banjarsari. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Kelurahan Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso, bilang Kelurahan Banjarsari di Surakarta telah melewati tahapan penilaian dokumen dan paparan sebelum akhirnya masuk tahap verifikasi lapangan. Jadi teman Pro 2, tim penilai akan mencocokkan data administrasi dengan kondisi real di lapangan, termasuk penyelenggaraan pemerintahannya, pembangunannya, pemberdayaan masyarakatnya, dan inovasi yang dikembangkan. Nadi Santoso, selaku Ketua Tim Penilai Lomba Kelurahan Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan, apabila berhasil menjadi juara tingkat provinsi, Kelurahan Banjarsari akan mewakili Jawa Tengah dalam Lomba Kelurahan Tingkat Nasional, teman Pro 2.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Balik lagi sama Rifki Minov di Plat AD. AD-nya sekarang Karanganyar, teman Pro 2. Sebanyak 130 atlet pelajar penyandang disabilitas dari berbagai wilayah di Bumi Intan Pari resmi berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah atau Peparpeda Kabupaten Karanganyar tahun 2026. Ajang bergengsi ini dibuka langsung di Gor RM Said sebagai wujud penyediaan panggung prestasi yang setara. Bupati Kabupaten Karanganyar, Robert Kristanto, teman Pro 2, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap anak memiliki hak perkembangan dan ruang aktualisasi diri yang sama tanpa diskriminasi. Seluruh rangkaian perlombaan kejuaraan ini dijadwalkan rampung dalam satu hari dengan memperebutkan medali pada sejumlah cabang olahraga unggulan seperti bulu tangkis, tenis meja, serta renang. Agenda ini sekaligus menjadi wadah pencarian bibit potensial untuk diproyeksikan ke tingkat provinsi maupun nasional. Teman Pro 2, Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Agung Respati, bilang esensi utama kegiatan ini berfokus pada penguatan mentalitas dan peningkatan rasa percaya diri para peserta. Melalui kegiatan ini, harapannya seluruh atlet bisa bertanding dan menjunjung tinggi sportivitas, mempererat persaudaraan, serta terus meningkatkan kemampuan untuk meraih prestasi yang tinggi. Dalam upacara pembukaannya, dihadiri juga oleh perwakilan pengurus NPCI Provinsi Jawa Tengah, jajaran Dinas Sosial, Direksi Perumda Aneka Usaha, hingga pengurus NPC atau NPC Kabupaten Karanganyar, teman Pro 2.

0: Club AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD, AD-nya sekarang Kabupaten Klaten. Teman Pro 2, jajaran Babinsa Koramil 01 Kota, Kodim 0723 Kabupaten Klaten, menghadiri prosesi pelepasan siswa kelas 6 tahun ajaran 2025-2026 di halaman SD Negeri 2 Jimbung, Kecamatan Kalikotes. Kehadiran aparat teritorial itu merupakan bentuk komitmen TNI dalam mengawal pembinaan karakter generasi muda sejak dini. Babinsa Desa Jimbung, Sertu Hartono, mengingatkan para lulusan pendidikan dasar untuk tetap menjaga konsistensi belajar saat memasuki jenjang sekolah menengah. Sertu Hartono bilang, pendidikan merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas. Harapannya, siswa-siswi bisa terus melanjutkan pendidikan, menjaga semangat belajar, serta menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Seremoni kelulusan tingkat sekolah dasar ini diisi dengan pemberian apresiasi atas capaian belajar murid, sekaligus menjadi ruang motivasi bagi orang tua wali murid. Lalu, agenda ini teman Pro 2 turut dihadiri oleh Korwil Pendidikan Kecamatan Kalikotes, Tri Endah, pengawas sekolah, Ngadirun, perwakilan pemerintah desa, serta jajaran pengurus komite sekolah. Aparat kewilayahan memastikan, sinergi antar lembaga akan terus diperkuat guna memantau perkembangan anak-anak di wilayah binaan agar terhindar dari pengaruh negatif. Jadi teman Pro 2, melalui sinergi yang baik antara sekolah, orang tua, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan dapat tercipta generasi muda yang cerdas, berkarakter, serta memiliki semangat kebangsaan yang kuat.
0: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Atika Raharja
2: dan aku Deswa Fitra.
1: Trailer terbaru Shrek 5 teman Pro 2 resmi dirilis dan menandai kembalinya waralaba Shrek setelah 17 tahun sejak Shrek Forever After. Film yang dijadwalkan tayang pada 30 Juni 2007 ini kembali menghadirkan pengisi suara lama yaitu Mike Myers, Eddie Murphy, dan Cameron Diaz serta diperkuat oleh pendatang baru seperti Zendaya teman Pro 2. Trailer memperlihatkan petualangan baru Shrek, Fiona, dan Don K. di Far, Far Away dengan berbagai karakter dan tantangan baru. Nuansa nostalgia tetap terasa lewat kembalinya tokoh-tokoh lama seperti Jingyi, sementara humor khas dan aksi kocak Don K tetap masuk menjadi daya tarik utama. Dan termasuk adegan lucu saat mereka terjebak di penjara pada akhir trailer itu sendiri.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, film animasi Toy Story 5 kembali menghadirkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, dan para mainan ikonik dalam kisah yang relevan dengan kehidupan anak-anak di era digital. Disutradarai oleh Andrew Stanton, film ini berfokus pada Bonnie yang kini berusia 8 tahun dan mulai lebih tertarik pada perangkat pintar bernama Lilypad daripada bermain dengan mainannya. Perubahan tersebut teman Pro 2 membuat Woody dan teman-temannya merasa tersisih serta mempertanyakan peran mereka dalam kehidupan Bonnie. Di tengah tantangan yang muncul akibat dominasi teknologi, Jesse berusaha menjaga semangat para mainan, sementara Woody kembali memimpin untuk mengingatkan Bonnie tentang pentingnya imajinasi, persahabatan, dan kebersamaan. Diproduksi oleh Pixar Animation Studios bersama Disney, dan Toy Story 5 teman Pro 2 tayang di bioskop Indonesia mulai 17 Juni 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, balik lagi di Sore Ceria bareng Deswa Fitra ya. Dan seperti biasanya sore hari ini kita bakal pantau dulu info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang kita sudah tersambung ya. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Oke, dengan rekan siapa?
2: Rekan Bagas.
1: Baik, rekan Bagas.
2: Dispatul.
1: Betul, silakan informasinya rekan Bagas. Oke. Rekan Bagas, halo.
2: Ya, terima kasih rekan okay. Diswa. Untuk pantauan sore hari ini. Dari ruang Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo. Rekan Diswa. Kota di ruang Kota Surakarta dari Solo bagian barat yaitu di Simpang Lecom. Maupun di Mama Makuto. Doa lantas yang menuju ke kota Solo saat ini masih pada yang di dada 2. Do keluar kota Solo sendiri ada di Simpang Dawung. Yang menuju maupun keluar kota Solo sendiri juga masih terpantau lancar yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan untuk di putaran Gemblekan saat ini untuk arus lalu lintas juga masih terpantau lancar yang didominasi kendaraan roda 2. Untuk di seputaran Jalan Slamet Hadi mulai dari Simpang Gedengan, Suwedari, Ngapeman, Pasar Pon, Nonongan, saat ini arus lalu lintas yang menuju ke timur juga terpantau lancar didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk selanjutnya kita bergeser ke Solo bagian timur. Depan kampus UNS sendiri saat ini arus lalu lintas yang keluar kota Solo termantau ramai lancar yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk masuk ke kota Solo sendiri masih terpantau lancar. Beralih ke Solo bagian utara saat ini di seputaran Ring Road maupun Wonosobo dari luar kota menuju ke kota Solo terpantau ramai yang didominasi kendaraan angkutan barang. Dan untuk keluar kota Solo sendiri saat ini masih terpantau lancar. Untuk titik-titik kepadatan pada sore hari ini yaitu di Simpang Ngempla. Arus dari utara maupun barat saat ini terpantau ramai yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Maupun di seputaran Balapan juga yang menuju ke arah Gilingan saat ini juga terpantau ramai didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan kami himbau selalu bagi para pengguna jalan untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas yang berada di Kota Surakarta maupun gunakan sabuk pengaman, memakai helm FMI, jangan main HP saat berkendara. Dan bagi masyarakat jika ingin melihat streaming CCTV persimpangan di Kota Solo, bisa akses melalui website kami yaitu di Info Lalin Solo. Demikian rekan Diswa yang disampaikan dari Central Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada sore hari.
1: Baik, terima kasih rekan Bagas atas informasinya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Macet sore-sore, gak usah khawatir. Sore ceria solusinya.
2: Deswatika temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Detik ya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.
1: ...105,5 Pro 2 FM, Solo.
2: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore.
1: Yeay, balik lagi teman Pro 2 bareng Deswa Atika di sore ceria ini.
2: Yeay, hey, hey.
1: Dan seperti biasa teman Pro 2 ya di Zona Detik, sore ceria udah pasti kita kedatangan tamu.
2: Oke. Okay.
1: Ya kan Des?
2: Bener dong, di sini ada siapa aja nih?
1: Di sini kita udah kedatangan Pak Satya Wigara teman Pro 2, pasukan Satya Wiranagara.
2: Widih.
1: Yeay, ada Justin Pandargita dan Septiana Dwi Ramadhani. Selamat
4: Halo.
1: Sore.
4: Selamat sore.
2: Oke, okay, sore. Mungkin boleh agak dekat ke mic ya nanti ya.
1: Yes.
2: Biar suara terdengar dengan jelas. Oke, okay, ini panggilannya siapa aja guys?
4: Aku Justin.
2: Justin.
4: Ya,
2: oke, okay, Justin. Terus?
5: Kalau aku Septi.
2: Septi, oke okay. Okay, baiklah.
1: Ada Justin dan juga Septi teman Pro 2. Dan ini lumayan asing juga bagi kita ya Desnya.
2: Baru first time ya?
1: Iya nih first time banget nih teman Pro 2. Sebenarnya pas Satya Wigara itu apa sih? Atau mungkin itu tim apa sih kalau boleh tahu?
4: Nah, Pak Satya itu jadi sebuah pasukan pramuka khusus yang tugas utamanya buat pengibaran di hari Pramuka 14 Agustus.
2: Oke, oke.
4: Kalau diartiin dari namanya, itu kan Pas Satya Wigara, kepanjangannya Pasukan Satya Wiranagara.
1: Mm-hmm.
4: Jadi pasukan yang siap sedia buat membela negara.
1: Oh, gitu. Okay, dan di sini konteksnya pramuka berarti ya, lebih ke pramuka gitu ya.
2: Wow,
1: keren.
2: Dan ini kelas berapa, guys?
4: Ini
5: kelas 11.
4: Ya, dari kelas 11.
1: Oh, kelas 11.
5: Di MAN 1.
2: MAN 1? Sama semuanya?
4: Iya, ini kebetulan sekolahnya sama.
2: Yeah. Oh,
1: berarti apa tadi? Pas Satya Wigara.
2: Wigara.
1: Itu berarti di luar sekolah ya?
4: Iya.
1: Yeah. Oh, gitu. Berarti kalian temenannya terbentuknya dari kegiatan luar sekolah itu tadi?
4: Iya.
1: Yeah. Oh, gitu.
2: Oh, oke. Okay. Okay. Dan ini udah berjalan berapa lama, guys? Pak Satya Wigara?
4: Ya, kalau kami rekrutmen tuh dari bulan-bulan ini. Jadi kita udah hampir 1 tahun jadi Pak Satya lah.
5: Ya udah hampir mau purna ini.
2: Oh gitu. Jadi 1 tahun ya menjabatnya ya gitu ya. Dan mungkin boleh dijelasin tugas-tugas dari pasukan ini tuh apa aja? Selain tadi menjadi pengibar bendera dan lain sebagainya, mungkin boleh dijelasin?
4: Untuk selain dari tugas utamanya yang di pasukan pengibar bendera hari Pramuka, itu kita juga dapat tugas buat pengawasan arus mudik saat tahun baru, Nataru, juga saat Lebaran. Lalu kemarin kita juga sempat kebagian tugas buat pengawalan kirab di
2: kemarin itu.
1: Oh, yang satu suro itu.
2: Oh.
1: Wow.
2: Dan ini pasukannya ada berapa banyaknya, guys?
5: 23 orang.
2: 23 orang itu se apa nih? Kayak gitu tuh se apa sih? Pas Satya Wigara?
4: Angkatan.
2: Perangkatan berapa orang?
4: Perangkatan itu ada 23 orang.
2: Okay.
4: 9 orangnya itu
5: putri.
4: Yang 13 cowok.
2: Oh,
1: itu
2: dan,
1: dari satu sekolah aja atau berbagai sekolah?
5: Berbagai sekolah.
1: Oh, okay. Gitu.
2: Dan tiap tahunnya memang kuotanya 23 aja.
5: Iya.
2: 13 pria, 9 wanita.
5: Iya.
2: Oke, baiklah. Terus mungkin boleh diceritain dari teman-teman di sini kenapa tertarik buat ikut atau buat menjadi Pasatya Wigara?
1: Mm-mm.
2: Dari siapa? Septi, boleh dong.
5: Kalau aku sih buat cari pengalaman, biar banyak pengalaman, relasi. Terus
2: apalagi mungkin tapi dulu tahu Pasatya Wigara ada tuh dari kapan? Kalau Septi?
5: Tahu udah dari kelas 10.
2: Kelas 10 tahu, terus itu taunya dari mana?
5: Dari kakak kelas juga. Apa itu?
2: Oh, jadi ikut
1: anggota. Jadi anggota juga.
2: Gitu. Oke, terus tertarik.
1: Awal tertarik berarti kenapa?
5: Ya dari kakak-kakaknya kan kayak gagah gitu loh.
2: Oh, oke.
5: Terus bisa berkontribusi buat Surakarta, jadi mau ikut aja gitu.
1: Oke. Kalau Justin kenapa nih tertarik awalnya?
4: Kalau aku dari SMP emang dari dulu basicnya udah pramuka lah. Terus di SMA ini terus kayak kagum di kota-kota lain tuh nggak ada yang namanya Pasatya, tapi cuma ada di Solo ini doang.
2: Oke.
1: Oh, cuma ada di Solo.
4: Iya.
1: Oh.
4: Terus merasa tertantang nih buat ikut, terus ikut seleksi, alhamdulillahnya bisa lolos.
2: Oke.
1: Seleksinya juga ya ternyata.
2: Oke. Dan untuk kegiatannya Pasatya Wigara ini berarti apa aja? Mungkin bisa dijelasin juga?
4: Untuk kegiatan.
2: Sorry, Jasin agak dekat lagi. Kalau bisa mic-nya ditarik enggak apa-apa sih sebenarnya. Gitu. Oke, aman ya. Iya,
4: kalau buat kegiatan dari awal tuh kita ada rekrutmen sekitar bulan-bulan ini, Kak. Terus udah pengumuman, nanti biasanya bulan Juli itu sudah ada tantingan.
2: Oke.
4: Buat anggota baru. Buat tantingan, nanti bakal dikasih pembekalan buat jadi seorang Pasatya. Terus hamin 3 minggu sebelum 14 Agustus itu kita ada pelatihan setiap hari. Jadi kita dilatih dari pagi sampai sore sama pelatihnya. Dari belajar PBB, kepemimpinan, sampai pengibaran. Terus pas tanggal 14 Agustus itu tugas utama kita, kita main di situ.
2: Oke. Dan syarat menjadi pasukan itu apa aja?
4: Nah, kalau syarat itu sebenarnya juga nggak jauh dari persyaratan pengibar bendera. Itu tingginya, kalau Pasatya minimal tinggi dari yang cowok itu 165.
2: Oke.
4: Kalau dari yang cewek?
5: 160.
2: Oke.
4: Lalu juga ada kondisi fisik, seperti nanti dicek kondisi lari, sit up, push up, gitu juga.
2: Oh, wow. Jadi memang semi militer ya?
4: Iya.
2: Wow, oke.
1: Dan tapi, lumayan ketat juga berarti ya?
5: Iya.
1: Karena baris-baris dan lain sebagainya itu harus bisa ya, basicnya ya?
5: Iya.
1: Apa sih namanya?
2: Paskip?
1: Iya, paskip gitu basicnya. Apakah harus bisa ya berarti?
4: Iya, harus bisa.
2: Kalau yang benar-benar dari nol nggak boleh berarti ya?
4: Sebenarnya boleh, tapi
2: boleh,
4: juga
2: ha?
4: Harus
2: susah ya.
1: Oke.
2: Karena memang ada
1: seleksinya.
2: Yeah. Oh gitu.
1: Oke.
2: Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua ya, bareng teman-teman di sini terkait Pasatya Wigara teman Produa. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya sama kita di sini boleh ke WhatsApp di 081327866966 atau kemana Tika?
1: Atau langsung aja komen di TikTok RRI Produa Surakarta ataupun di live kita RRI Surakarta Live.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Produa. Kita masih bahas Pasatya Wigara, teman Produa,
4: yes.
3: Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tadi kegiatannya berarti banyak ya, lumayan banyak ya kegiatannya.
4: Yeah.
3: Dan itu di kegiatannya diadakan setiap hari apa sih? Mungkin kumpulnya atau apanya gitu.
5: Oh, kalau buat selain dari kita runtutan dari bulan Juni ke Agustus, itu kita tugasnya menyesuaikan keadaan, Kak.
3: Oke. Okay.
5: Enggak ada pertemuan rutinnya, tapi kita cuma ketemu

0: pas ada
1: kegiatan.
2: Oke. Okay. Oh, iya. Tapi di Pasatya Wigara ini ada paguyubannya enggak selama ini?
0: Paguyuban gimana, Kak?
2: Maksudnya kan ada, nanti ini udah purna gitu yeah. kan, tapi masih tetap saling merangkul dan lain sebagainya.
0: Iya, masih.
2: Masih ya? Oke. Dan sering ngadain kegiatan bareng atau sama junior-senior gitu?
0: Ya, kalau junior-senior paling cuma kayak main bareng, kopi bareng gitu doang kan.
2: Oh, ya gak
1: ada
2: gitu.
1: Kayak acara resminya, masih alumni gitu?
0: Belum.
1: Oke. Nah, karena kegiatannya banyak, kita pengen tahu kira-kira pengalaman paling berkesan selama menjadi anggota ini apa sih masing-masing ya? Mungkin dari siapa dulu? Lutfi boleh? Oh iya.
2: Siapa dulu? Justin. Kalau Lutfi. Lutfi kemarin ya?
1: Kok Lutfi sih?
2: Beda-beda orang.
1: Salah-salah, Septi.
2: Septi sama Justin. Yeah, Oke. Dari Septi. Gimana? Justin dulu aja. Boleh.
1: Oke.
0: Kalau pengalaman aku dari yang paling berkesan tuh di pas kita latihan Walanga.
2: Oh, gimana tuh?
0: Jadi kayak fase-fase kita masih belum terlalu kenal awalnya. Terus kita latihan yang awalnya kan dari sekolahnya beda-beda.
2: Yeah.
0: Terus kita disatuin, dilatih bareng-bareng. Jadi rasa kekeluargaan kita tuh jadi lebih kerasa di situ.
2: Oke. Dan ini basicnya tuh pramuka ya tadi ya?
0: Iya, pramuka sama PBB.
2: PBB. Oke. Nah, kalian mengenal pramuka ini kan udah berarti udah dari SD aktif atau?
3: Iya, dari SD.
2: Selalu aktif?
3: Aktif
2: ya. Dan memang tertarik di dunia ini ya.
3: Iya.
2: Oke. Terus kalau dari Septi tadi gimana? Mungkin
3: sama waktu latihan.
2: Heeh.
3: Di situ kan kita disuruh gendong ransel yang isinya itu beras 2,5 kilo itu jadi apa ya? Jadi
2: iya. Oke.
3: Bukan. Uh-huh. Kayak jadi apa sih?
2: Sebagai
3: kenangan.
2: Oke.
3: Sebelumnya kan enggak pernah dan itu hampir 3 bulan pakai tas yang beratnya kayak gitu.
0: 3 minggu.
1: Kenapa?
2: 3 minggu ya.
1: Kenapa spesifik pakai beras 2,5 kilo?
3: Soalnya kan enggak tahu ya.
0: Soalnya kan itu kita masing-masing bawa beras 2,5 kilo. Jadi itu biar semua merasa rata gitu, Kak. Semua bawa barang berharganya yang sama-sama beratnya. Terus nanti di akhir latihan berasnya itu kita sumbangin ke orang yang membutuhkan.
2: Oh gitu. Tujuannya. Oke. Bukan karena iseng ya, tapi memang ada tujuan di balik itu ya.
1: Iya.
2: Dan sekarang mungkin bisa dijelasin juga kenapa generasi muda tuh penting untuk mengenal Pasatya Wigara ini.
0: Kalau dari aku, sebenarnya generasi muda itu kan butuh untuk dituntun, Kak. Juga jadi di Pasatya ini nanti kita bakal dituntun buat bisa memimpin mulai dari diri sendiri bahkan ke lingkungan sekitar.
2: Oke.
0: Kita juga diajari buat mandiri, buat apapun kegiatannya kita lakuin dengan sepenuh hati.
2: Oke. Dan sejauh ini yang bisa diambil oleh Justin dari ikut menjadi anggota ini apa?
0: Selama saya jadi anggota, saya jadi merasa kayak saya punya rumah yang baru, punya teman baru, punya tempat pulang yang baru. Jadi kayak sangat kekeluargaannya sangat.
2: Oke. Kalau dari Septi?
3: Tadi apa ya pertanyaannya? Lupa.
2: Oh mungkin tadi kenapa penting bagi generasi muda untuk mengenal Pasatya Wigara?
3: Buat melatih kepercayaan diri, terus nambah relasi biar bisa kita nanti nyeritain ke anak-anak kita tentang Pasatya. Gitu. Biar punya motivasi.
2: Gitu. Dan kalau dari Septi perbedaan sebelum ikut anggota ini dan setelahnya? Kan hampir purna ya ini ya.
3: Kalau sebelumnya saya kan kayak kurang disiplin gitu. Jadi setelah mengikuti Pasatya ini lebih disiplin.
2: Oke.
3: Nanti kalau gak disiplin kan dapat sanksinya kayak push up kayak gitu-gitu.
2: Push up tuh yang semua anggota juga ikut push up gitu? Atau kan korsa atau enggak sih?
1: Iya korsa gitu ya.
2: Berarti kalau satu salah semua juga ikut merasakan.
1: Iya. Berarti emang melatih kedisiplinan gitu ya.
2: Bener.
1: Oke. Tapi kalau misalnya jadi Pasatya Wigara kan timnya banyak ya. Teman-teman kelompoknya banyak gitu kan. Gimana sih cara kalian tuh menjaga kekompakan kalian? Misalkan ditugasin nih buat jadi pengibar bendera misalnya nih ya. Kira-kira gimana menjaga kekompakan itu?
0: kalau buat menjaga kekompakan kita juga pastinya harus dari dalam diri dulu kak. Mm-hmm. Kita merasa, oh teman kita udah serius, kita berarti juga harus serius. Teman kita berusaha kompak, kita juga harus kompak. Jadi kita usahain dari diri kita dulu.
1: Oke,
2: Terus kalau dari Sapti?
3: Saling berinteraksi aja. Jadi okay. Kalau ada masalah ya sering cerita-cerita gitu.
2: Oke, okay. Tapi pernah gak sih antar anggota itu berantem? Atau mungkin ada apa gitu?
0: Nah, kalau buat konflik pasti tetap ada kak.
1: Okay.
0: Mungkin, kamu kurang gini. Tapi itu gak apa-apa, buat koreksi kita selanjutnya biar lebih bagus lagi.
2: Oke. Dan mungkin untuk tantangan yang sering dihadapi oleh kalian ya, terutama sebagai anggota Pasatya Wigara, itu apa aja saat menjalankan tugas?
0: Kalau tantangan yang utama itu bisa dari fisik kak, soalnya juga kita aktivitasnya berat. Di lapangan terus banyak kayak aktivitas fisik, push up, sit up, apalagi kan kita berhubungan sama upacara.
2: Oke.
0: Okay. Jadi lama. Mm-hmm. Jadi itu sih kalau menurut aku.
2: Oke. Okay. Kalau dari Sapti?
3: Harus bangun pagi-pagi.
1: Oh, ini dia sih tantangan.
3: Rumahnya jauh.
2: Oh iya. Oke. Okay.
1: Pagi tuh jam berapa sih kira-kira?
3: Sekitar jam berapa ya? Latihan tuh jam berapa sih?
0: Jam setengah delapan.
2: Oke.
3: Jadi harus bangunnya pagi banget.
2: Pagi banget ya.
1: Iya,
2: mungkin sebelum ikut anggota ini bangunnya molor ya. Iya. Masalah kedisiplinan tadi ya.
1: Iya betul.
2: Dengan ikut Pasatya Wigara kita menjadi disiplin dan tertib dan lain sebagainya ya.
1: Tapi kepo sih kan ini di luar kegiatan di luar sekolah ya. Yeah. Nah itu kegiatannya tuh berarti setiap weekend atau gimana sih, kan tetap sekolah kan teman-teman? Iya kan? Itu gimana?
0: Nah kalau buat awal masa Pasatya itu yang aku bilang dari tantingan Juli ke Agustus itu kita ada rentang 3 minggu buat dispensasi sekolah. Jadi setiap hari latihan di Manahan. Itu dari pagi sampai sore. Kalau untuk sekolah kita habis itu baru bisa ikut sekolah.
1: Berarti latihan dulu baru sekolah. Dapat dispen tadi ya?
0: Iya, dapat dispen 3 minggu.
1: Wow, banyak juga ya, lama juga ya.
0: Yeah.
1: Berarti sekolah juga support ya sama Pasatya Wigara ya.
2: Oh gitu ternyata.
1: Okay. Menarik ya teman Pro 2. Oke, nanti kita lanjut lagi, masih ada satu sesi buat kamu yang penasaran dan pengen juga tanya-tanya teman Pro 2. Langsung aja di WhatsApp di 081-327-866-966 ataupun di TikTok kita di
2: RRI Pro 2 Surakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Lanjut lagi teman Prodo di sesi terakhir ya. Masih yay, bersama dengan pasukan kita. Oh di sini. Okay.
3: Enggak, yang mana usah lah.
2: Nah, baiklah. Kita lanjut lagi obrolan kita di sesi terakhir ini teman Pro 2. Dan aku juga masih kepo terkait Pak Satya Wigara ini. Jujur bagus banget ya pasukannya ya, luar biasa. Dan tujuannya juga luar biasa, apalagi bagi masyarakat juga ya, bagi kita semua ya. Dan untuk Pak Satya Wigara sendiri teman-teman, apakah ada pedoman yang dipegang oleh Pak Satya Wigara? Kayak kalau Pramuka kan ada Dasa Dharma dan lain sebagainya gitu kan. Kalau Pak Satya Wigara ada gak?
4: Kita juga sama kak.
2: Oh sama ya?
4: Kita kan basicnya juga
2: Pramuka. Oke. Jadi sama persis.
4: Iya.
2: Oke, itu ya 10 itu ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Dharma sama
3: Trisatya.
2: Sama Trisatya. Oke. Baiklah.
3: Jadi sama ya kayak Pramuka ya.
2: Oke.
3: Tapi kalau peran Pak Satya Wigara sendiri di dalam masyarakat saat ini tuh seperti apa sih peran kalian?
4: Kalau di masyarakat kita lebih kayak jadi sebagai tauladan, jadi sebagai contoh kan. Jadi kayak misal kan Pramuka kita banyak menjunjung tentang lingkungan. Jadi kita juga tentang kebersihan, tentang lingkungan, tentang kerjasama. Kita bisa jadi pelopornya.
3: Benar. Jadi contoh juga buat masyarakat ya pastinya ya.
2: Iya.
3: Kalau mau gabung nih ya, dia kan Des di Pak Satya Wigara ini pengen, kayak teman Prodo mungkin ada yang baru kenal juga sama Pak Satya Wigara teman Prodo. Mungkin ada yang tertarik juga, kalau ingin daftar dan ingin menjadi seperti kalian tuh gimana sih caranya?
4: Nah buat caranya, karena tahun ini pendaftaran udah ditutup kak.
3: Sadly ya.
4: Ya sudah terbentuk pasukan baru, jadi untuk bisa bergabung jadi pasukan Satya Wigara Negara ini misalnya tahun depan lagi.
2: Tahun depan. Dan mungkin boleh dijelasin caranya dari awal tuh gimana prosesnya?
4: Kalau dari awal nanti kita bisa pertama pantengin IG-nya Dispora kak.
2: Oke.
4: Terus buat syarat-syaratnya itu kita harus pendaftarnya dari SMA kelas 10. Terus tinggi minimal buat laki-laki 165 dan cewek 160. Terus udah kak, itu aja sebenarnya.
3: Simple ya.
4: Memenuhi syarat pas seleksi nanti.
2: Dan seleksinya apa aja guys?
4: Nah buat seleksi, kalau kemarin kita ada 3 tahap kak. Buat tahap pertama itu ada administrasi sama
5: kedua kesehatan aja.
4: Ya, kesehatan. Kesehatan tuh meliputi tinggi badan, berat badan ideal gitu. Terus sama
5: mata, gigi
4: sama
2: apa?
4: Postur
2: juga.
3: Berarti fisik juga lumayan strict ya.
2: Oke. Terus ada lagi?
4: Masuk ke tahap kedua itu tentang jasmani. Ada lari 12 menit dengan
2: berapa tuh?
4: Minimal 2400 meter.
2: 2,4 kilo ya. Oke,
4: sama push up, sit up selama 1 menit sebanyak-banyaknya.
2: Oh, itu bebas, enggak ada minimal berapa gitu
5: enggak? Enggak ada.
2: Oke, dan sebanyak-banyaknya itu juga menjadi poin penilaian ya, nanti perenggingan dan lain sebagainya gitu ya. Baik, baik.
3: Iya, teman perdua ya, mungkin bisa siapin fisiknya yang pasti,
2: bener.
3: Kesehatan tubuhnya juga teman perdua.
2: Dan tadi harus kelas 10.
4: Iya.
2: Kelas 10 ya, kelas 1 ya. Oke, dan itu ada uji kompetensinya dan apa teori lain sebagainya ada enggak?
4: Kalau teori nanti kita ada di tahap ketiga, Kak. Wawancara. Jadi wawancara nanti ada 2 sesi juga. Yang pertama tentang kebangsaan, yang kedua tentang
5: kepramukaan.
2: Oke.
4: Di situ.
3: Mulai sekarang harus aktif dulu pramuka ya teman perdua ya. Jangan bolos-bolos kalau mau jadi Pasatya Wigara teman perdua.
2: Dan kalau sudah purna kayak gini kan purnanya bulan apa, guys?
4: Kita sampai ke Agustus. Jadi sampai pelantikan pasukan selanjutnya.
2: Oke, Agustus purna, dan setelah itu mendapatkan apa dari kalian mengabdi di Pasatya Wigara? Sertifikat?
5: Iya, ada.
4: Kita ada sertifikat dari kita pengibaran, enggak?
3: Pas Agustus itu juga ya.
2: Oke.
3: Keren banget. Kalau untuk harapan kedepannya pengen seperti apa sih?
4: Untuk Pasatya atau
3: untuk Pasatya dulu, terus buat diri sendiri deh.
4: Untuk Pasatya, semoga keduanya bisa punya pasukan yang terus tumbuh, terus berkembang, jadi lebih baik terus.
2: Oke.
4: Kalau buat diri sendiri juga sama sebenarnya. Semoga kedepannya bisa tumbuh lebih baik lagi.
2: Kalau dari Sati mungkin?
5: Buat Pak Sati ya, semoga semakin maju.
2: Amin.
5: Terus kalau buat aku, semangat terus.
2: Semangat terus.
5: Berdiri
2: sendiri semangat terus ya.
3: Iya.
2: Mungkin kali ini kurang semangat lagi.
3: Lagi lelah-lelahnya kayaknya nih ya. Mau purna soalnya ya.
5: Nanti gak ada kegiatan lagi.
3: Sedih juga gak sih?
5: Kangen.
2: Kangen ya. Tapi mungkin dari kan ikut Pasatya Wigara, setelah ini kelas 12 ya. 12 pengen ikut apa lagi kalian?
4: Kalau kelas 12 nih kayaknya udah mau fokus buat kuliah dulu.
2: Pengennya kemana nih guys kalau boleh tahu?
4: Pengen ke UGM sih.
2: Amin. Kalau siapa?
5: Kedinasan.
2: Wow, apa?
3: Keren.
2: Stan. Amin.
3: Oke, terakhir kasih pesan dong buat teman produa yang dengerin sore ini biar bisa seperti teman-teman di sini tuh, harus kayak gimana sih?
4: Pesan dari aku, tetap semangat, cari apapun kegiatan buat numbuhin dan ngembangin potensi diri kalian.
2: Oke. Dari Septi?
5: Cari relasi sebanyak mungkin biar kita gak menyesal.
3: Benar, setuju banget.
2: Yes.
3: Oke, terima kasih banyak ya teman-teman Pasatya Wigara. Semoga nanti apapun yang sedang dilakukan sukses terus ya,
2: lancar
3: terus juga nanti kuliahnya juga lancar.
2: Amin.
3: Ditunggu lagi datang ke Pro2 ya pastinya ya.
2: Oke. Pasti kita lanjut lagi teman Pro2 masih di sore ceria kayak biasanya aja. Buat kamu yang mau request lagu boleh ke WhatsApp di 081 327 866 sampai nanti jam 7 malam teman Pro2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi salah satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Yo, teman Pro 2. Balik lagi ya, teman Pro 2. Ya. Mau gimana lagi ya, cuma ada kita kalau di sore ceria gitu loh. Jangan cari yang lain.
1: Jadi cuma ada Detik ya.
2: Betul, teman Pro 2. Di hari Kamis ini yang agak mendung ya, dan lagi-lagi tadi tuh sempat mati listrik, teman Pro 2. Okay. Jadi so sorry kalau sinyalnya kurang bagus ya tadi ya.
1: Iya, tadi sempat ini ya. Apa sih namanya?
2: Padam ya.
1: Jeglek.
2: Iya.
1: Ogelangan ini. Ogelangan. Kalau Solo ogelangan. Ogelangan. Jogja?
2: Matlam.
1: Kamu pertama kali ke sini enggak tahu ya dulu ogelangan itu apa ya?
2: Aku taunya ogelangan itu alat yang buat itu kalau mati lampu, tahu enggak? Kan
1: blung-blung-blung-blung-blung-blung-blung-blung gitu kan. Oh, beda.
2: Apa sih namanya?
1: Genset itu ya?
2: Genset itu loh, aku kira itu.
1: Beda.
2: Beda kan, ya, aku kan gak tahu.
1: Ini, ketek. Ketek ogling.
2: Emang iya deh.
1: Iya, oke, teman-teman ya. Apa sih kita ini?
2: Tahu kamu. Oke, masih di sore ceria teman Pro 2. Sebelum itu mau baca WhatsApp dulu deh. Sapa-sapa teman Pro 2 dulu, yuk.
1: Kalau begitu.
2: Seperti biasa sore ceria ada Zulia yang request lagu Remuk Angie Carvalho.
1: Oke. Okay.
2: Dan seperti biasa salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya.
1: Thank you
2: Zulia. Dengerin via RRI Digital. Makasih ya. Lanjut lagi dari Kak Ninda,
1: dari
2: katanya,
1: Ninda.
2: Hai, request lagu Sumpah Mati Selena Grace ya. Makasih.
1: Yang mana ini? Bukan yang itu. Ini.
2: Kan setengah empat, oh bukan ya?
1: Oh iya, benar.
2: Okay. Benar kan?
1: Oke. Okay.
2: Yoi, dan katanya pesta kesenian Bali cuman ada di Bali, gak ada di daerah lain.
1: Ya, kemarin ya yang diinfoin, ada flyernya juga pesta kesenian Bali gitu.
2: Oke, okay, thank you ya Kanida info-infonya. Nanti lagunya diputerin sama Desva ya Kanida ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang belum absen-absen, yang belum hadir di sore ceria, terus dengerin ya, karena kita nanti nemenin sampai jam 7 malam. Buat kamu yang belum tahu, kamu mau request lagu di nomornya di mana sih? Langsung aja lah, langsung WhatsApp di 081 327-866-966. Only on Pro FM Solo,
1: teman terbaik kamu.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Macet sore-sore, gak usah khawatir. Sore ceria solusinya.
3: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
2: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
3: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Awas,

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nolongin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam, diam, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin ibu?
2: Iya bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh, patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke bu, matahin lidi satu aja gampang.
1: Lah ini namanya gak adil bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke bu. Susah bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa ibu.
0: Wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan bu?
0: Weh, nak men, yo tetap.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya. ...105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Detik di Batik kali
2: yeah,
1: ini. Mau bacain WhatsApp dulu deh yang udah pada menyapa-menyapa.
2: Oke, okay, ada siapa John Luke?
1: Karena di sore ceria ini ada yang menyapa kita baca ya.
2: Yes.
1: Apa bedanya sama yang tadi aku bilang?
2: Sama ya sebenarnya.
1: Sama ya.
2: Oke, dari
1: ini
2: siapa?
1: Ini ada dari Rizky.
2: Oh, halo.
1: Ya, katanya assalamualaikum, selamat sore Pro 2 FM. Sore.
2: Sore. Waalaikumsalam.
1: Semoga semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kamu juga ya.
2: Yeah.
1: Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Hai, salam kenal
2: hai,
1: ya.
2: Hai.
1: Kita Detik, Despa dan Atika.
2: Hmm.
1: Request lagunya Roni Parulin yang judulnya Sepenuh Hati. Lagunya buat kalian berdua aja yang masih sedang bertugas siaran. Semangat siarannya dan happy selalu, makasih. Thank you.
2: Tadi udah aku puterin ya lagunya Roni Parulian,
1: Yo.
2: Andi Rianto, Sepenuh Hati.
1: Enak sih lagunya.
2: Enak dong.
1: Ya, ada siapa Des lagi?
2: Oke, selain kita? Mbak Rizky ada dari Iki Dias. Ini ada dari Iki Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih?
1: Kesedak.
2: Kamu terlalu bersemangat ya.
1: Iya. Sorry. Waalaikumsalam.
2: Selamat malam Detik. Malam juga ya.
1: Deswa
2: kebalik lagi, Deswa cantik, Tika tampan.
1: Wih.
2: Long time no life, wes.
1: Witi. Long time no life.
2: Iya, ini apa TikTok ya?
1: Oh, live TikTok maksudnya.
2: Pas batik sekarang ini. Iki Dias di Kupang mau request lagu dari It Gitaf, judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Yuh.
2: Lagu lama tapi masih tetap enak didengar.
1: Mm-hmm.
2: Cakep, setuju ya. Iki juga
1: setuju
2: mau
1: banget.
2: Selamat malam to member Iki yang dari tadi pagi subuh sampai batik sekarang ini tetap kompak pantau Pro 2 Solo. Teman
1: okay.
2: terbaik kamu yang sudah gacor dengan cacat ada dari Tongker,
1: mm-hmm.
2: Robi, Doper, Kompol Iwayan Sunarta,
1: mm-hmm.
2: lalu ada Hiron, Nando, Trisatya, Ani, Aleno, Yane, ada Calek,
1: okay.
2: ada Jero,
1: uhuh.
2: plus semua sisanya aja ya, banyak saking banyaknya ya,
1: banyak
2: berdua yang nggak bisa sebut satu persatu gitu. Terus ingat-ingat makan malam ya, member-member Iki jangan buru-buru nanti lengkuas dipikirnya daging, keselak nanti kayak Tika tadi.
1: Iya ya, benar-benar.
2: Keselak sama tersedak sama ya.
1: Kesel, beda ya kayaknya ya.
2: Tersedak, keselak, sama gak sih?
1: Sama ya. Sama ya, benar-benar.
2: Iya. Terus seperti biasanya, Iki juga punya quotes khusus buat semua perempuan pendengar setiap Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Okay.
2: Tika yang baca, Desva bantu mantul aja. Ini
1: aduh,
2: khusus
1: gawat
2: pendengar
1: nih.
2: Perempuan ya?
1: Iya.
2: Aku, oke. Okay. Silahkan.
1: Oke, okay. Ini cocok banget kayaknya sama aku ya quotesnya.
2: Wuih, oke.
1: Kita usahakan menjadi perempuan yang tenang.
2: Kenapa baru belum apa-apa udah ketawa ini?
1: Emang ya? Kita usahakan menjadi perempuan yang tenang.
2: Iya.
1: Perempuan yang hidupnya dipenuhi rasa syukur dan tidak ada dendam dengan siapapun.
2: Cocok.
1: Perempuan yang memiliki hati dan senyum yang tulus.
2: Cakep.
1: Kekayaan yang pertama dan utama adalah iman.
2: Mantul.
1: Kekayaan yang kedua adalah kesetiaan untuk hidup dalam iman.
2: Mm-mm.
1: Kekayaan yang ketiga adalah memberdayakan iman bagi kebaikan sesama.
2: Mantul.
1: Aku banget loh itu. Tenang.
2: Maksudnya,
1: perempuan yang tenang tuh aku banget ya.
2: What's khusus buat ya pendengar perempuan ya.
1: Oke, cocok gak sama aku?
2: Tadi cocok sih bacanya, bagus.
1: Aku tenang atau tantruman, Des? Jujur aja.
2: Tentram sih.
1: Tentram. Jadi antara tenang sama tantruman ya berarti ya. Tentram
2: tengah
1: ya.
2: Tengah-tengah aja lah.
1: Okay. Kamsahamida Detik, Deswa Tampan dan Tika Cantik. Kali ini Iki gak salah kan.
2: Yoi, thank you. Ya.
1: Dan sekarang kita sudah beralih ya teman Pro 2. Ya masih aku tungguin dan Deswa tungguin juga di Batik ya. Nanti WhatsApp aja di, seperti biasa, pokoknya udah capek kita menyebutinnya teman Pro 2. Aku yakin kamu udah hafal ya. Dan sekarang kita udah langsung aja lanjut ke segmen apa Des?
2: Segmennya Batik
1: apa
2: lagi.
1: Apa tuh?
2: Eh tapi ini bibirku lengket banget sumpah.
1: Udah enggak apa-apa.
2: Ini loh,
1: kan
2: ini
1: lagi
2: kurang,
1: pake
2: jadi kurang enak ini
1: itu,
2: loh.
1: Itu apa repairing jelly tadi.
2: Apa sih ini pelembab ya? Ini ya. Aduh,
1: balm gitu ya.
2: Enggak terbiasa sebenarnya.
1: Kenapa sih?
2: Kayak ganjel gitu gak loh apa-apa. Teman Pro 2 ya. Oke, kita lanjut ke Batik ya teman Pro 2, bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Yeay. Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
1: Atika juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Di Batik kali ini teman Pro 2 ada fakta menarik dari salah satu penyanyi yang mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2.
1: Penyanyinya atau faktanya?
0: Fakta dari penyanyi ini.
1: Oh oke, okay. Tapi gitu. Penyanyinya udah terkenal banget.
0: Banget, terkenal banget. Bukanlah, gak lain gak bukan, ada Olivia Rodrigo.
1: Wey. Kenapa sama Olivia Rodrigo?
0: Gitu ya. Jadi teman Pro 2 ternyata nih ya, ternyata Olivia Rodrigo tuh sebenarnya tuli sekitar 60% di telinga kiri teman Pro 2. Siapa sih yang nyangka?
1: 60%?
0: Iya.
1: Tapi di telinga sebagian kiri. Telinga aja. Oh, yang kiri aja. Kanannya kiri aja. Normal.
0: Benar banget teman Pro 2. Jadi selama ini dia mungkin bernyanyi terus bikin lagu tuh ternyata dengan kemampuan telinga kiri yang tidak sempurna, yang kurang sempurna gitu. Tapi tetap bagus karya-karyanya. Suaranya tetap stabil loh teman Pro 2, ya kan? Jadi Olivia Rodrigo ini teman Pro 2 mengungkapkan bahwa pendengarannya tuh di telinga kirinya ya mengalami gangguan hingga sekitar 60% teman Pro 2. Okay. Bahkan pengakuan ini disampaikan saat ia menjadi bintang tamu di acara radio di UK sana ya, Kiss FM, dalam rangka mempromosikan album terbarunya yaitu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Dia ditanya nih Des ini.
1: Kenapa? Oh gimana?
0: Ditanya gimana? Tuh loh.
1: Oh ada Amerika,
0: Amerika ya. Iya. Katanya gini, sebenarnya apa yang salah denganmu? What's wrong with you, Olivia? Katanya. Terus Olivia jawab nih, ada cukup banyak hal yang salah denganku. Terus katanya, ia bilang kalau sebenarnya aku sebenarnya sekitar 60% itu tuli di bagian telinga kiri. Jadi kalau kamu duduk di sisi kiriku dan coba membisikkan sesuatu nih ya. Jadi mungkin
1: apapun.
0: Iya, kalau hostnya tuh bisikin sesuatu teman Pro 2 ya di telinga kiri Olivia, ia tuh gak akan bisa menangkap apa yang kamu katakan teman Pro 2 gitu. Okay. Jadi dan dia juga bilang katanya kalau mau ngasih tahu tuh di telinga kanan aja karena kirinya kurang berfungsi.
1: Nyangka. Ya. Iya ternyata.
0: Kayak wow, keren loh walaupun tidak sempurna
1: dengan keterbatasannya
0: itu, dalam tetap, pendengaran.
1: Benar, tetap berkarya ya.
0: Betul.
1: Dan ini bukan kali pertama Olivia membahas kondisi pendengarannya atau ya teman Pro 2 dalam wawancara dengan ada ya The Hollywood Reporter pada 2023. Ini Olivia juga mengungkapkan bahwa gangguan tersebut pertama kali diketahui saat menjalani tes pendengaran ketika masih duduk di bangku taman kanak-kanak.
0: Wow.
1: Jadi memang udah dari sejak kecil udah ngerti gitu ya. Mungkin udah kerasa terus tes pendengaran gitu ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata ya itu tadi 60% kurang lebih ya teman berdua ya.
0: Sedikit bermasalah.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Dan pengakuan terbaru ini langsung menjadi sorotan publik karena banyak orang ternyata baru mengetahui bahwa salah satu bintang pop terbesar saat ini hidup dengan keterbatasan pendengaran teman berdua. Dan di sosmed banyak penggemar ini memuji Olivia karena tetap mampu membangun karir musik hingga tingkat global meski telah mengalami gangguan pendengaran sejak kecil teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Ini wow, dengan keterbatasan tapi tetap berkarya dengan ya lagu-lagu yang sebagus itu gitu.
0: Bener
1: loh.
0: Benar banget, Des.
1: Ya, kayak luar biasa gitu.
0: Iya loh, keren banget dan di sini aku agak salfok ya sama foto dia, kok ini kayak Ariana Grande ya. Dia kok agak-agak mirip Ariana ya.
1: Oh, sekilas ya.
0: Yang ini mirip
1: yang
0: Ariana.
1: Kan?
0: Iya.
1: Iya benar-benar.
0: Jujur dia agak mirip Ariana ya.
1: Mirip sih sekilas.
0: Karena mungkin badannya sama-sama kecil.
1: Cuma rambutnya aja beda.
0: Iya
1: rambutnya kan beda
0: sama,
1: juga kan.
0: Oh iya kan kalau Ariana bisa dikuncir gitu ya, panjang gitu.
1: Tapi kamu kebayang enggak sih kalau
0: kan
1: Olivia kuping sebelah kiri pendengarannya terbatas hingga 60% ya. Dengarnya gitu. Apanya? Tulinya. Dan kamu kalau di posisi Olivia, kamu kebayang gak sih kayak kamu ibarat tuli sebelah lah ya.
0: Iya,
1: kayak
0: jadi
1: jonjing gitu kan.
0: Kayak kadang kita dengerin lagu yang kadang tuh outputnya lebih gede yang kanan, yang kiri kan kadang gitu ya.
1: Bener.
0: Iya kan, itu aja rasanya kayak aneh gitu. Kayak kok gede yang kanan sih, yang kirinya gak enak.
1: Makanya,
0: gitu.
1: Kayak coba kamu renang aja kemasukan air gitu kayak udah.
0: Agak rasanya

0: agak-agak nggak dengar sebelah, iya gitu kan, bindeng-bindeng gitu
1: ya,
0: loh.
1: Dengan keadaan yang kayak gitu, ya Olivia tetap berkarya, Mambro 2 luar biasa ya. Oke, kalau gitu kita puterin lagunya Olivia Rodrigo, Mambro 2 untuk, wah ini
0: kita mengapresiasi juga. Iya, sebenarnya banget, karena aku juga suka banget sih sama Olivia dulu, zaman-zaman dia lagunya itu Happier, Driver License.
1: Iya.
0: Ya kan, itu bagus-bagus banget Mambro 2
1: ya.
0: Okay. Dan kita mau puterin yang apa nih, Des? Kan lagunya banyak.
1: Yang The Cure aja.
0: Oke, ini lagi viral juga ya, teman Pro 2. Enjoy!

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Iya, rese. Kan kamu yang nantangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidin ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men, yo tetap.

0: And I'll write your name.
1: Oke, teman-teman berdua. Karena udah jam 7, waktunya Detik pamit undur diri dulu ya. Terima kasih buat semua yang udah gabung di Zona Detik sore ini dan di Batik juga. Masih di hari esok, teman-teman berdua ya. Masih gabung ya besok hari ini.
2: Terakhir ya, besok Detik nemenin kamu di sore ceria dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7, teman-teman berdua. Lanjut ke Music Live Chat. Ada siapa? Tiga.
1: Ada tadi Rini sama siapa deh?
2: Syahrafi
1: dan Rini. Hostnya ada Edit Tafe di Jakarta.
2: Oke, stay terus ya teman Pro 2 di 105.5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, bye bye. Terima kasih.

0: surprise.
1: Wow, selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Woo, we back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jam.
0: Iya, lagi mana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi gak kita apa-apa kebagi sih. Dua gitu.
1: Oh iya benar.
0: Ya begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman lo dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
1: Siapa lagi?
0: Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman-teman berdua.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya sama memang suami. Memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang nggak sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yo,
0: lagu-lagunya juga R&B tentang relationship. Gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang mau nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
0: bener.
1: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Kita sudah di Music Live Share. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Shahrafe.
2: Halo, halo,
1: halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar, apa kabar, apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan? Ya iya. Kan sih? Ya kita keren-keren sekali
1: bener, bener, ya. Bener-bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging, challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa? Kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Pro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Pro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, iya, oh, harusnya yeah. Mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, what's house life lately, Sharafi?
2: It's been good, it's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke. Okay.
1: Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Iya. Ini kelihatan sih di apa yeah. Namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman okay. Belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharafi.
1: Apa tuh?
0: Sharafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control, remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Yeah. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
1: Oh, iya?
2: Iya.
0: Di Blok M.
2: Di Blok M.
1: Wow, yeah. Quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, yeah, yeah, sumpah, yeah. Serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Sharafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya. Apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke. Okay.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang enggak.
2: Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Sharafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadangnya nih.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Okay. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karini.
0: Yep.
2: And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya tuh?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini. Dan okay. Lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Oke. Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Oke.
1: Okay. Oh, wow. Nah,
2: jadi pas banget.
1: Yeah. Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya? Untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada nggak lagu apa namanya lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternative versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lu kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternative version
1: dan macam gitu. Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa, kayaknya Raffi memang gini deh, lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih, oke.
2: Maksudnya kayak, apalagi dalam konteks relationship, kayak lo ketemu orang baru, terus kayak sekali dua kali ketemu, dia langsung kayak, Devi orang gini deh, kayaknya gini deh, gitu loh. Kan sering kayak gitu, dan waktu itu, I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini, ternyata kayak dari perspektif cewek, kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek, dia berhati-hati kali
2: betul.
0: Ya.
2: Iya.
0: Karena dia takut gitu.
2: Bener.
0: Ketemu Edit sekali, red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Apa? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja. Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget ya.
1: Oh iya.
0: Sampai sini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke. Okay.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey
1: kayak
0: gitu. Mungkin lo harus dipalm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya kan? Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
0: Tuh.
1: Oh iya sih, bener sih.
0: Iya. Berarti sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya. Tapi gue dibilang percaya zodiak enggak. Tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener.
0: Oke.
2: Jadi kayak gue, I'm Scorpio, Oktober.
0: Oke.
2: Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih.
0: Oh.
2: Gitu. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi.
1: Yes.
0: Nantinya langsung mau putar aja.
1: Oke, boleh.
0: Boleh kali ya.
1: Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman-teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia. Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oke.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Enggak ya? Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke. Okay.
2: And honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan, kalau orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time tuh penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak yaudah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya. Betul.
0: Biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Bener, penting.
1: Sih. Wow. Tapi ini ya kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
1: untuk jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang
0: ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Ya.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini gak sih? Insight gak sih?
2: Nah, itu yang verse-nya dia, itu she wrote it herself.
1: Okay. Wow.
2: Iya, makanya gue bilang tadi kan gue kayak, gue gak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak, oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: Wow. Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
1: tapi
2: menurut gue relevansi tuh tidak ada usianya sih, man, it's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda.
2: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tahu, gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Iya.
1: Cinderella.
0: Iya.
1: Terus abis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam,
2: tapi
1: menyambung.
2: Iya.
1: Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya, akhirnya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah, itu dia.
1: Ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu
1: komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini. Ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu.
2: Apa namanya?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
0: Iya juga.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya?

0: 81105.
1: Pasti abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi yes, jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What Do You Think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke.
1: Alright, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
1: Alright.
0: What Do You Think yang pertama, menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Gak apa-apa. Ini kan, menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. I probably do it too much though.
0: Oh,
2: gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay,
2: kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes,
2: maybe it is overrated if okay, you bela-belain untuk menunggu kayak
0: yeah, ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya betul. Everything that you search for dicompile dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resell value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resell value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra. Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast. Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh, jadi
2: Flavor Blast man.
1: Wow.
2: Sabtu malam. Mungkin okay, lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih, masih belum pede gue kalau lawan ya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan
1: itu. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay, like menurut gue, it is very very, gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay, you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard. Apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s, yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan, belum.
0: Oke.
1: Alright, lanjut.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
1: Oh, gue setuju ya.
0: Tidak mungkin.
2: Nggak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, kayak gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Kalau lo perhatiin,
2: kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan gue kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih, kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada, mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Ini masih dilema juga sih. Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasa ada.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect. So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih. Gitu. Yeah.
0: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya ya nggak mesti orang yang bikin, nggak apa-apa. Maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya nggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys got a request di Produ FM.
0: Udah tahu, bro.
1: Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu
0: Salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Benar-benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Signing out dulu. Bye-bye.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Sony Pictures, teman Pro 2, merilis trailer terbaru Spider-Man Brand New Day yang menampilkan kembali Tom Holland sebagai Peter Parker. Film yang dijadwalkan tayang pada 31 Juli ini mengambil latar 4 tahun setelah Spider-Man No Way Home ketika Peter telah menghapus dirinya dari ingatan semua orang dan hidup sendirian di New York sambil tetap menjalankan tugas sebagai Spider-Man. Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, film ini juga menghadirkan kembali Zendaya sebagai MG bersama sejumlah pemeran lama dan wajah baru. Trailer memperlihatkan Peter menghadapi ancaman misterius sekaligus kenyataan bahwa MJ telah melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Trailer tersebut sukses mencetak rekor dengan total 1 miliar penayangan, termasuk 718 juta tayangan dalam 24 jam pertama.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Recording Academy resmi menambahkan kategori baru Best Asian Pop Music Performance mulai Grammy Awards 2027. Kategori ini ditujukan untuk mengapresiasi musik pop Asia termasuk K-pop, J-pop, dan C-pop dengan syarat karya menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Selain kategori tersebut, Grammy juga menambahkan 4 kategori baru lainnya sehingga total penghargaan menjadi 100 kategori. Sejumlah aturan juga diperbarui, teman Pro 2, termasuk peningkatan batas pendaftaran Best New Artist dan penurunan syarat materi baru dalam album dari 75% menjadi 66%. Langkah ini dinilai membuka peluang lebih besar bagi musisi Asia untuk meraih pengakuan di panggung Grammy pada 7 Februari 2027.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi salah satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo toh bu. Piengku anakku sopo sing openi.
2: Nah iya, mulut toh mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
3: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo. Now on air Rama Gemzi 105,5 Pro2 FM Solo. Teman terbaik kamu teman Pro2. Yes, kita balik lagi teman Pro2. Ketemu aku lagi di malam-malam. Di mana nih? Di jaga malam teman Pro2. Kita bakal seru-seruan bareng dari sekarang, dari jam 8 nih sampai nanti jam 12 malam. Tapi teman Pro2, kayak biasa di jam 11 sampai jam 12 kita bakal ada jazz music. Nah, pasti teman Pro2 yang baru gabung, apa sih jazz music itu? Jazz music itu nanti bakal aku puterin playlist-playlist hits Pro2 FM Solo buat teman Pro2 semua. Tapi sebelum di Pro2 hits, kamu juga boleh request lagu atau mau curhat cerita, sharing-sharing kegiatan kalian hari ini apa atau besok apa, referensi apa, kayak boleh banget. Langsung aja di WhatsApp di 081327866966. Aku nih kayaknya kepingin muterin lagu. Enaknya apa ya teman Pro2? Tadi aku dengerin Dewa 192 sejoli itu bagus banget deh denger-denger. Boleh deh aku puterin ya teman Pro2. Ada lagunya Dua Sejoli by Dewa 19. Dijaga malam ini buat nemenin teman Pro2 semua. Bareng sama aku Rama Gemsi. Let's go!

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Masuk lagi teman Pro 2, masih di Jaga Malam bareng sama aku Rama GMZ di sini. Dan udah ada yang request lagu nih di WhatsApp udah masuk nih. Katanya malam Kak, Pro 2 Jaga Malam boleh request Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Boleh dong. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarnya Kak. Stay tune di Eri Digital. Wih, boleh. Tadi aku puterin loh Kak, Remuk. Tadi aku puterin lagunya di ada lagunya Remuk tadi NG Carvalho ya. Dan juga teman Pro 2 mau gabung atau mau request lagu boleh banget, langsung aja gabung di sini di WhatsApp Pro 2 di 081327866966. Oh iya, by the way, kemarin atau hari ini ya, itu aku lihat, coba aku sambil lihat Hari Raya Galungan. Galungan tanggal berapa ya? Galungan tanggal berapa? Tanggal Rabu 17 Juni. Oh, kemarin. Nah, teman Pro 2. Hari kemarin hari Rabu yaitu Hari Raya Galungan teman Pro 2 17 Juni ya. Selamat Hari Galungan, Hari Raya Galungan untuk saudara teman-teman kita umat Hindu yang merayakan ya. Nah, kita bakal bahas nih makna mendalam Hari Raya Galungan di dalam kehidupan umat Hindu teman Pro 2. Nah, aku nih pernah lihat galungan tuh waktu dulu aku mau ke Bali. Aku ke Bali. Jadi sehari sebelum aku pulang ke Solo itu aku besoknya ternyata ada Hari Raya Galungan teman Pro 2. Nah, aku tuh penasaran tuh Hari Raya Galungan tuh kayak gimana sih. Nah, makanya dari itu aku bakal bahas di sini nih dari rri.co.id teman Pro 2. Ada Hari Raya Galungan nih yang jadi salah satu perayaan penting dalam agama Hindu di Indonesia teman Pro 2. Dan ini diperingati setiap 6 bulan sekali. Nah, tepatnya pada Wuku Dungulan. Nah, hari raya ini merayakan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma, ketidakbenaran dalam kepercayaan Hindu. Di sejarahnya loh teman Pro 2, di sejarahnya ini, sejarah perayaan Galungan tidak dapat dipastikan dengan pasti mengenai siapa yang merayakan lebih dulu dan kapan pertama kali diadakan. Dan sebelum menjadi populer di Bali, Galungan ini diduga telah dirayakan oleh umat Hindu di seluruh Indonesia. Dan juga dicatatkan dalam Lontar Purana Bali Dwipa, Hari Raya Galungan ini pertama kali dirayakan pada tahun 882. Tapi ini, perayaan ini kemudian diberhenti selama beberapa tahun dan menyebabkan banyak raja yang berkuasa di Bali meninggal di usia muda dan seringkali bencana melanda di Pulau Bali waktu saat itu teman Pro 2. Dan pergolakan itu berakhir ketika Raja Sri Jayakusunu memerintah teman Pro 2. Dan sebelumnya Raja Jayakusunu ini merasa bingung mengenai penyebab banyaknya raja yang wafat di usia muda waktu itu. Dan nih, serangkaian bencana menghantam wilayahnya waktu itu teman Pro 2. Di dalam pencarian untuk menemukan jawaban, Raja Jayakusunu ini memutuskan untuk bersemedi. Di mana raja ini menerima bisikan dari Dewi Durga. Nah, menurut cerita nih teman Pro 2, waduh menarik banget. Ada menurut cerita nih, Dewi Durga memberitahu Raja Jayakusunu bahwa segala masalah dan bencana terjadi di Pulau Dewata itu disebabkan oleh rakyat Bali yang tidak memperingati Hari Raya Galungan. Nah, dari pengalaman spiritual itu, raja memutuskan untuk mengambil tindakan dan memberi perintah untuk kembali merayakan Hari Raya Galungan secara penuh. Wah, itu dia sejarahnya ternyata ya teman Pro 2. Menarik juga loh kalau di pikir-pikir sejarahnya panjang juga, udah dari tahun 800-an. Wow. Itu udah berapa tahun dan sekarang udah 2026 ya. Wow. Itu emang jauh banget ya teman Pro 2. Udah tua banget kalau dihitung-hitung nih teman Pro 2. Nah, di sini siapa nih yang udah rayain Hari Raya Galungan teman Pro 2? Dan gimana sih acaranya Hari Raya Galungan itu? Mungkin yang lagi di Bali atau yang pernah lihat langsung boleh ya kamu sharing ke aku di WhatsApp di 081327866966. Ada lagunya Mahalini teman Pro 2. Pas banget Putri Bali. Nah, ini adalah lagunya Mahalini melawan Esto. Let's go.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Ada yang request lagunya? Aku mau request lagu Awal Kisah Selamanya by Raisa. Boleh? Udah aku siapin Teman Pro 2 ada lagunya Awal Kisah Selamanya. Buat Kak, siapa nih Kak? Titi Teman Pro 2. Let's go.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Makin malam makin rame nih teman Pro 2. Dari Kak Lara Purnamasari pasti nih. Aduh, pendengar setia, teman Pro 2 yang setia nih dengerin Pro 2 terus nih setiap malam. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Lara. Semoga kakak diberikan kesehatan, amin. Umur panjang, amin. Kelapangan rezeki, amin. Serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya, amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Terima kasih. Boleh dong. Masa gak boleh sih? Waduh, ini pelanggan setiap teman Pro 2 nih. Setiap kalau jualan pelanggan setia dong berarti dong. Karena setiap hari gabung terus loh teman Pro 2. Wah ini seru banget nih. Ada lagi dari siapa nih? Dari Kak Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu penyiar. Waduh, Bapak Ibu. Kayak udah bapak-bapak dong teman Pro 2. Katanya mau lagu Melawan Restu dari Mahal ini. Udah diputar tadi Kak lagunya Melawan Restu. Katanya terima kasih juga atas perhatian kesediaannya. Semoga RRI Surakarta senantiasa sukses terus menjadi sahabat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Ika, ganti lagu ya, request lagu yang lain ya Kak. Soalnya Melawan Restu udah aku puterin tadi lagunya. Nanti kalau mau lagu apa boleh, nanti aku cariin ya. Dan ada juga yang request lagu katanya mau lagunya Chris Adam Good Side. Nah ini udah aku siapin dari tadi teman Pro 2. Pas banget loh, bisa pas aku siapin lagunya. Langsung aja deh, ada Chris Adam Good Side spesial buat teman Pro 2.

0: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Di Jaga Malam, Kak Lara pernah Mas Ri akhirnya request nih. Katanya mau izin request lagu Live It Up by Nicky Jam feat Will Smith and Era Estefica. Boleh, udah aku siapin ada Live It Up teman Pro 2. Dan juga pas banget nih, aku mau puterin lagu juga ada It Kitaf Mengudara teman Pro 2. So, stay tune aja di 105,5 bareng sama aku Rama Gamzy. Yang gabung, boleh banget di 081-327-866-966. Let's go!

Emang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

carregador esse golpe!

Di Jaga Malam, malam-malam makin rame teman Prodi yang gabung. Ada dari siapa nih? Dari Kak Pales. Oke. Katanya, halo Kak, aku izin request lagu ya Kak. Mau lagu The One That Got Away dan Where We Are. Terima kasih Kak, sehat selalu. Oke, abis ini aku cariin dulu ya lagunya ya. Dan ada lagi yang masuk dari Kak Nova. Katanya, Kak, izin request lagu What Makes You Beautiful Strong dari One Direction. Semua ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti abis ini aku cari dulu ya lagunya ya. Tapi sambil aku cari ada lagu yang bakal aku puterin, yaitu Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman.

0: Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

frugal living. Nah, cuman berdua. Pernah gak sih kalian dengar frugal living? Kalau aku sih pernah dengar. Kalau aku dengar-dengarnya nih, Gen Z itu kebanyakan suka frugal living. Emang bener ya? Nah, maka dari itu kita bakal bahas bareng teman Pro 2. Ini aku baca dari rri.co.id teman Pro 2. Nah, di dalam beberapa tahun ini, istilah frugal living tuh makin banyak didengar. Betul gak teman Pro 2? Termasuk aku yang sering dengerin frugal living. Terutama di generasi Gen Z kayak kita-kita ini teman Pro 2. Nah, frugal living adalah gaya hidup yang menekankan pengelolaan keuangan secara bijak dengan memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Setuju gak? Setuju sih kalau aku sih teman Pro 2. Dan berbeda juga bahwa anggapan hidup hemat berarti pelit. Frugal living justru mengajarkan seorang untuk menggunakan uang secara lebih sadar dan bisa lebih terencana nih. Nah, apa sih alasannya Gen Z itu pilih frugal living? Karena nih, meningkatnya kesadaran finansial melalui media sosial, podcast, dan berbagai platform digital nih. Banyak anak-anak muda seumuran kayak Gen Z, kayak kita ini lebih mudah mengakses informasi tentang pentingnya menabung, invest, serta perencanaan keuangan buat masa depan teman Pro 2. Dari generasi Gen Z ini menyadari bahwa kebiasaan menghabiskan uang untuk hal-hal tidak diperlukan bisa berdampak negatif pada kondisi finansial di masa depan nanti teman Pro 2. Juga ada faktor ekonomi loh. Faktor ekonomi yang jadi pendorong utama juga. Dari kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga tantangan mencari pekerjaan yang membuat banyak anak muda merasa perlu lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluarannya teman Pro 2 di tengah kondisi ekonomi yang gak stabil. Dan memiliki dana darurat dan tabungan yang dianggap lebih penting daripada mengikuti tren konsumtif sesaat teman Pro 2. Nah, menariknya nih, media sosial yang sebelumnya sering dianggap mendorong perilaku konsumtif, kini bisa berperan dalam mempopulerkan gaya hidup hemat. Tapi setuju teman Pro 2. Dari lihat konten dan lain-lain, sering sepemikiran juga sih teman Pro 2, gaya hidup hemat, terus mengatur keuangan dan lain-lain, cash flow yang bagus, itu tuh emang berpengaruh banget teman Pro 2 dari tergantung algoritma kita di Instagram juga berpengaruh bisa. Dari lingkungan kita juga bisa berpengaruh teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, gimana? Kalau kalian menerapkan juga enggak frugal living? Kalau iya, boleh. Kalau enggak, boleh cerita juga alasannya kenapa nih teman Pro 2. Siapa tahu kita tukar-tukar pendapat nih teman Pro 2. Oke.

Yes, teman Pro 2. Gak kerasa banget ya? Kerasa banget teman Pro 2. Aku nemenin teman Pro 2 dari tadi jam 8 sampai sekarang nih udah jam 22.57 teman Pro 2. Abis ini bakal aku temenin lagi, tapi aku temeninnya di Jazz Music teman Pro 2. Bareng sama aku Rama GMZ. Di Jazz Music ini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending populer dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Dan sekarang aja aku Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam, dan ketemu lagi sama aku di malam minggu besok. Rama GMZ pamit undur diri, pamit mengudara, dan out. Dadah teman Pro 2. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I can

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

teman berdua. Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat 19 Juni 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Solo, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, dan dimudahkan aktivitas kamu di hari ini. Kembali menemani kamu ada Shirley Angeli hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat di Spada, bahkan sampai nanti jam 12 malam. 105.5 FM akan terus mengudara menemani aktivitas kamu. Semoga juga lagu-lagu yang akan dihadirkan serta segmen yang akan kita lewati bersama bisa memberikan kebahagiaan untuk teman Pro 2. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan Asmaul Husna dari Ari Ginanjar Agustian. Setelah itu kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul resep menenangkan hati yang gelisah bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman Produa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tersurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersua kembali dengan saya, Ahmad Khairuddin, di acara Suplemen Hati untuk teman-teman Produa FM. Kita tahu, teman-teman semua, bahwa dalam kehidupan ini tidaklah semuanya mulus seperti apa yang kita inginkan. Banyak permasalahan yang menyangkut dalam hati kita masing-masing. Permasalahan itu selalu datang berlalu lalang dalam kehidupan kita. Kadang membuat kita menjadi senang, kadang pula membuat hati kita menjadi sedih, atau bahkan menjadi suatu permasalahan berupa gundah gulana maupun gelisah dalam kehidupan kita masing-masing. Seorang pemuda akan gelisah ketika mungkin dia belum bekerja. Seorang wanita akan gelisah ketika dia mungkin belum ada yang meminangnya. Atau sebagai seorang tua gelisah ketika anak-anaknya belum mandiri atau dewasa. Nah, permasalahan itu datang dalam diri kita masing-masing. Permasalahan itu selalu ada. Banyak yang bisa terselesaikan, banyak juga yang belum. Tergantung bagaimana kita menyikapinya atau bagaimana kita menanggulanginya. Salah satu caranya adalah dalam agama Islam ini ada bagaimana konsep untuk menenangkan hati yang gelisah. Teman-teman Produa FM yang berbahagia, ketika hal itu menjangkiti dalam hati kita, maka ada beberapa resep. Yang pertama, supaya kita menjadi tenang, diri kita tidak selalu gelisah. Yang pertama adalah senantiasa kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama ini adalah cara untuk menenangkan hati yang gelisah. Ya, adalah dengan membaca zikir. Karena sesungguhnya zikir merupakan salah satu bentuk latihan untuk mengendalikan diri kita dan pikiran-pikiran kita yang negatif. Orang yang menyerahkan sepenuhnya dan mengembalikan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan senantiasa merasa tenang, tentram dan damai. Itulah resep yang pertama dalam suplemen hati, khususnya berkaitan dengan bagaimana supaya hati kita tidak gelisah. Kemudian yang kedua, membaca dan mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Mendengarkan Al-Quranul Karim itu juga sebagai pengobat jiwa yang lara, pengobat hati yang gelisah. Membacanya apalagi? Ketika kita dalam waktu, dalam kehidupan kita 24 jam, kita senantiasa membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat dalam seharinya. Maka itu akan menjadikan kita akan tenang dan tidak gelisah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau perasaan tak tentram atau perasaan tidak tentram, jiwa gelisah dan pikirannya kusut menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi tiga tempat. Yang pertama, tempat orang membaca Al-Quran. Engkau baca Al-Quran atau kau mendengarkan dengan baik orang yang membacanya. Kemudian yang kedua, engkau pergi ke majelis ilmu, majelis pengajian yang mengingatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, engkau cari waktu dan tempat yang sunyi. Di sana engkau berkhulwah atau berdua-duaan mengabdikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan tiga hal resep dari Ibnu Mas'ud, yaitu senantiasa baca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, mengunjungi majelis ilmu, dan mencari waktu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, melihat orang yang di bawah kita, jangan selalu melihat orang yang di atas kita. Ini adalah salah satu kalau memang berhubungan dengan orang lain. Ketika kita melihat orang lain itu merasa kaya, orang lain merasa pintar, lihatlah. Atau orang lain punya kenikmatan yang banyak, lihatlah di bawah kita bagaimana. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dan hadisnya sahih, lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang di atas kalian, karena dengan demikian itu lebih layak bagi kalian untuk tidak memandang rendah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Tetap bersyukur dan bersabar atas segala apa yang menimpa pada diri kita. Itulah salah satu resep di dalam agama Islam ini untuk menghilangkan rasa gelisah dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, menjaga hubungan silaturahim sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyambung silaturahim maka aku sambung rahmatku untuknya, dan siapa yang memutuskan silaturahim maka aku putuskan pula rahmatku untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Sesungguhnya dalam kita meninggalkan kegelisahan itu, diantaranya resepnya adalah saling berinteraksi atau saling bersilaturahim. Karena di situ kita akan bisa bercerita masalah kepada orang lain yang tentunya yang amanah, sehingga kita bisa curhat, bisa didengarkan permasalahan itu, dan mungkin sahabat kita atau bestie kita bisa memberikan solusi atau beban masalah itu bisa berkurang serta hati menjadi tenang. Dan tidak kalah pentingnya, ketika hati kita gelisah, hati kita risau, jangan menyalahkan pada diri sendiri. Jangan menyalahkan diri sendiri. Manakala mengalami masalah, maka cara menenangkannya adalah tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Jika kamu melakukan buat kesalahan, cobalah untuk memaafkan diri sendiri dan jangan terus-menerus menyiksa batin kita dengan rasa gelisah maupun rasa gundah gulana. Maafkanlah diri sendiri, kemudian perbaikilah diri sendiri agar menjadi lebih baik. Itulah beberapa resep-resep untuk kita memotivasi kita di dalam suplemen hati ini, supaya kita bersemangat dan kita meninggalkan kegelisahan dalam hati kita, kegundahan dalam diri kita, dengan resep-resep Islam yang itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan itu jelas-jelas manjur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita dan perlindungan kepada kita untuk menjadi muslim yang baik, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian, salam suplemen hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Langkah ini dilakukan menyusul sanksi administratif dari pemerintah pusat terkait penghentian praktik open dumping di tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Jempol. Setiap hari sekitar 340 ton sampah masuk ke TPA Putri Jempol. Pemerintah Kota Surakarta menargetkan pengurangan hingga 50% melalui gerakan pilah, olah, dan memanfaatkan sampah sejak dari rumah. Kasubag Perencanaan dan Penganggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Elo Ayu, juga mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah.
1: Info Pro 2.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada sebanyak lebih dari 1.000 siswa SD Pangudi Luhur Surakarta yang mengikuti aksi pentas tari massal dan karnaval budaya yang berlangsung meriah dari kawasan Balai Kota Surakarta menuju sekolah setempat. Acara itu dilaksanakan hari Rabu 17 Juni 2026 dan acara tersebut merupakan acara yang menyambut penutupan tahun ajaran 2025-2026 yang diselenggarakan sebagai sarana efektif untuk mengembangkan kreativitas, membangun kepercayaan diri sekaligus menjunjung tinggi nilai seni budaya Jawa. Karnaval budaya ini merupakan agenda rutin tahunan yang ditujukan untuk melestarikan tradisi Nusantara di lingkungan sekolah perkotaan.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2 Spada. Selamat pagi, teman Pro 2 Shirley Anjali. Nemenin kamu sampai nanti kelar, Shirley Sipirili. Boleh gak diganti aja di Shirley Sipirili, kayaknya lucu ya. Kenapa bisa begitu? Jangan-jangan ada yang nontonnya sama kayak aku, nonton telenovela yang ceritanya anak kecil itulah, Carita The Angel kalau gak salah judulnya. Dan dia tuh suka ngomong Sipirili, jadi namaku Shirley Sipirili. Ya udah, gimana pagi hari ini yang sudah stay tune di Pro FM Solo, absen dulu yuk di nomor WhatsApp 081327866966. Aku tungguin teman Pro 2, sambil kalau kamu juga mau cerita-cerita sama aku agenda kamu hari ini atau semalam ada kejadian peristiwa terupdate apa aja, atau kamu mau curhat, mau request lagunya jadi mood booster pagi kamu juga boleh, sekalian titip salam boleh juga. Ya udah share. Kalau gitu aku mau titip salam buat temanku yang lagi ulang tahun juga boleh. Ya udah, oke. Okay? Nomor WhatsApp-nya jangan lupa di-save, kamu bisa dapat info-info juga entar dengan simpan nomor WhatsApp-nya Pro 2 081327866966, ataupun kamu kalau mau dengerin bisa juga lewat aplikasi RRI Digital Yaus, download-nya di Play Store maupun App Store ada. Website-nya rri.go.id, kamu bisa streaming di situ juga. Oke, kita mulai aja perjalanan Spada sampai nanti dengan segmen-segmen yang akan kita lewati bersama-sama. Ada Battle Song Today, ada info-info terupdate juga nanti ya, cuaca, lalu lintas, bahkan juga info lowongan kerjaan. So, gak usah pakai lama, lagu-lagu enak siap aku kasih buat kamu ya. Oke, oke, yang pagi-pagi suka banget lihat media sosial, udah cari tahu sesuatu juga di internet. Mana jadi internet girl lagi, lagunya Cat's Eye dong ya, seperti yang satu ini, enjoy the song. I'm the internet girl. I'm getting out of here.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman.

0: Agar sukses, kamu harus memutuskan dengan tepat hal-hal yang ingin kamu kerjakan. Kemudian, putuskan untuk membayar harga guna mendapatkannya. Bank Kerhan.
1: Kutamu.

Messi, Lola Young buat buat nemenin kamu. Messi nggak hari ini aku. Messi tiap hari lagi, mana Lionel Messi lagi, ya ampun, keren-keren dia permainannya dia di performanya dia ya di Piala Dunia kali ini, apalagi baru awal-awal pertandingan udah bagus aja dia ya. Hat-trick kan kalau aku gak salah kemarin. Oke, pagi ini aku mau sapa dulu dong. Selamat pagi. Aku Putra di Solo Baru. Biasa dipanggil Musang. Oke. Sudah sering juga ketemu tapi udah agak lama gak ketemu sama Putra sih di Solo Baru. Gimana Solo Baru? Udah rame atau belum? Rigas lagu Juwita dari Rosa ya kak. Buat nyemangatin bunda aku yang lagi masak. Dicepetin dia bun. Mode kilat pokoknya. Terima kasih kakak. Bunda semangat ya masaknya. Masak apa bunda? Kayaknya Putra udah kelaparan bunda. Jadi disuruh mode kilat ya. Semangat-semangat buat Putra sama bunda. Sehat selalu, bahagia selalu. Lagunya Juwita ya yang di request sama Putra. Spesial buat bunda, aduh gemes banget deh. Langsung aja biar bunda makin semangat juga. Apalagi bunda yang cantik, jelita, Juwita. Langsung aja lagunya Rosa. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, inilah langkah-langkah antisipasi pasca bencana gempa bumi. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.